dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi robusta terbaik di Indonesia. Tapi untuk kopi Iko dari Kabupaten Rejang Lebong ke Pahiang hingga Lebong memiliki ciri raso atau ciri khas lah dengan aroma yang kuat sehingga banyak diminati pasar nasional maupun ekspor. Tidak heran deh kalau secangkir kopi menjadi kawan di pagi hari untuk memulai harinya. Nah, tapi untuk ngomong-ngomongi soal kopi ya di sana, bagi kopi di pagi hari kok belum lengkap dak kalau tanpa secangkir kopi hangat memulai di pagi harinya. Tapi untuk di sana jangan lupa untuk sarapan supaya energinya tetap terjaga.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: 91,7 FM Perempat Bengkulu. Adik sana lagi dompet tipis. Tenang aja di sana ya, akhir bulan bukan berarti akhir cerita makan enak. Ini ada rekomendasi makanan hemat yang bisa di sana cubu di rumah. Mulai dari tumis kangkung yang simple tapi juga segar, ada sayur sop penuh gizi, sampai

Oseng tahu tempe yang pastinya murah meriah, ya kan? Ada juga andalan sejuta umat di sana, nasi goreng sederhana dan telur ceplok kecap. Ini praktis, juga enak dan bikin kenyang tentunya ya. Cek kulkas di sana, manfaatkan bahan yang ada, kombinasi telur, aduk sayuran, bumbu dasar kayak bawang putih, cabai, atau kecap. Itu udah cukup nih ya, nah di sana bikin masakan nikmat tanpa bikin kantong bolong. Ingat, dengan sedikit kreativitas, di sana tetap bisa makan lezat, bergizi, meski di ujung bulan. Dan informasi ini di sana bisa simak di rri.co.id dan juga download aplikasi RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Riri update lagi ruang informasi di sana untuk harga cabai merah di Pasar Rakyat Impres Bintuhan Kabupaten Kawur kembali mengalami penurunan di sana. Jadi berdasarkan pantauan, harga cabai merah yang sebelumnya berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan penurunan harga Iko disambut positif oleh konsumen maupun pelaku usaha kuliner. Dan pedagang menyebutkan turunnya harga dipengaruhi meningkatnya pasokan cabai dari tingkat petani. Jadi meskipun demikian di sana belum dapat dipastikan kondisi harga pada pekan mendatang. Karena perubahan harga cabai kok sangat bergantung kok pada pasokan dan distribusi. Nah, sementara itu di sana untuk harga cabai rawit merah masih bertahan di kisar Rp45.000 per kilogram. Sedangkan kalau cabai rawit hijau dijual antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan informasi kuriri update dari rri.co.id.

Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan

0: rencana pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST regional yang akan dibangun di atas lahan eks hak guna usaha atau HGU di Kabupaten Bengkulu Tengah. Proyek tersebut dari sana diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan dokumen yang masih harus diselesaikan antara lain nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan 3 daerah penerima manfaat, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, di sana pemerintah daerah juga diminta menyampaikan surat dukungan terkait kesiapan anggaran operasional setelah fasilitas tersebut mulai beroperasi. Dan hasil pengelolaan sampah nantinya di sana dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku industri, hingga produk seperti paving block. Selain itu juga sebagai sebagian hasil olahan juga ditargetkan dapat dikonversi menjadi energi listrik sebagai bentuk pemanfaatan energi terbaru. Untuk memastikan hasil pengolahan dimiliki nilai ekonomis yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Bengkulu berencana menggandeng pihak ketiga sebagai mitra pemasaran. Pemerintah berharap kehadiran TPST regional tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi serta mendukung pengembangan energi ramah lingkungan di Provinsi Bengkulu. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 8 dan nantikan kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 1,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompat FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Berondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

Kak di sana, memasak dalam porsi besar memang praktis. Tapi tahu tidak di sana, kalau tidak segala makanan aman dipanaskan berulang kali. Jadi ada beberapa jenis makanan yang justru bisa mengalami perubahan kimia di sana. Yang ini juga berdampak pada pencernaan hingga kesehatan jangka panjang. Nah, di antaranya ada sayuran hijau seperti bayam, nasi yang disimpan terlalu lama di suhu ruang, ada telur, ayam, dan juga jamur. Nah, pemanasan ulang pada makanan-makanan itu juga berisiko memicu pertumbuhan bakteri atau perubahan struktur protein di dalam nyawa di sana. Nah, karena itulah disarankan untuk langsung dihabiskan atau dikonsumsi dalam kondisi dingin jika memungkinkan. Nah, tipsnya, masaklah makanan secukupnya di sana, simpan sisa makanan di wadah kedap udara dalam kulkas, dan juga hindari memanaskan lebih dari satu kali. Nah, informasi kok tadi dikutip dari rri.co.id.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana, salah satu destinasi wisata di Provinsi Bengkulu yang banyak dikunjungi Iko Ado Pantai Pasar Bawah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi berjarak sekitar 2 hingga 3 jam dari Kota Bengkulu, Pantai Iko menawarkan panorama Samudra Hindia dan juga suasananya rindang serta fasilitas seperti taman pantai, ada warung makan, ada gazebo hingga area pelelangan ikan yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Nah, Pantai Iko di sana kerap menjadi pilihan wisatawan lokal maupun luar daerah untuk sekedar bersantai ataupun berlibur bersama keluarga. Dan selain menikmati pemandangan, di sana juga bisa berbelanja ikan segar di kawasan sekitar pantai. Jadi, Pantai Pasar Bawah sudah pernah di sana kunjungi?

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arizona teliti sebelum beli memang pentingnya Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok di sana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi di sana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampak gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan Nasional, ayam segar umumnya berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah di sana. Dan hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan, atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya nah di sana diperiksa. Ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kok juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada genangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga dak biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi dikutip dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana kita akan ikuti program di Kece Kita untuk hari Iko, dan sekaligus juga Riri pamit dari ruang dengar adik sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti program Kece Kita.

0: pagelaran kecek kita untuk hari Iko, untuk edisi Iko ya. Nah, untuk di sana yang ndak gabungan, kalau ndak nanyo-nanyo atau boleh juga ndak juga ikut di line YouTube kita juga bisa untuk ke live chatnya ya di RRI Bengkulu dan juga di rri.co.id atau bisa juga di RRI Digital. Untuk di pagi Iko di sana lah kedatangan salah seorang konselor Winfas. Apa kabar Inga Asti yang selalu memenuhi undangan ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Inga, terima kasih nih undangan lagi nih Inga.
0: Iya, kita udah bosan-bosan nih Inga untuk mengedukasi untuk adik sanak galonyo. Nah, kebetulan hari Iko kita ngebahasnyo psikologi perempuan kepala keluarga.
1: Benar.
0: Mungkin bahaso kitonyo itu single parents kali ya. Mungkin bahaso dusunnya apa tuh Inga?
1: Bahasa dusunnya tapi banyak ini tapi banyak sih Inga kalau misalnya kita bicara terkait dengan psikologi kepala keluarga ini terutama perempuan tapi ini banyak yang bisa dipahami itu kan misalnya nih single parent tapi nggak single parent aja nih Inga tidak single parent aja cuman banyak stigma yang di masyarakat itu yang perempuan kepala keluarga pasti single parent.
0: Iya.
1: Nah, gitu kan. Tapi padahal itu tidak.
0: Padahal tidak ya.
1: Cuman yang kita pahami di sini bagaimana Cak Mano nih. Kita harus paham terkait dengan stigma masyarakat yang keceknya Tino nih enggak bisa begawi
0: gitu kan. Iya, benar ya.
1: Tino kok harusnya
0: di rumah.
1: Rumah, di sumur, di kasur dan di mano gitu kan gitu. Cuman ya perkembangan ekonomi, sosial, budaya sama zaman itu enggak bisa. Enggak bisa
0: bener.
1: Kita sekarang itu stuck-nya di situ aja.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Nah, apalagi di dalam satu keluarga itu banyak hal yang terjadi gitu. Nah, itu kita harus paham juga gimana rasa psikologinya, tekanannya karena dalam perempuan ini kan peran ganda. Apalagi dia bekerja, apalagi dia ada tantangan dalam keluarganya. Apalagi dia sebagai ibu itu juga ada apa ya namanya itu stresor gitu. Jadi stresor ada tekanan ada bisa jadi depresi ringan sampai berat sekalipun jadi kita masyarakat juga harus paham jadi
0: benar.
1: Bagian dari kegiatan kita ini sharing kita ini tuh ingat untuk mengedukasi juga lah kepada masyarakat bahwasanya perempuan itu kan memang dituntut untuk berdaya cuman berdayanya ini bagaimana menghilangkan stigma negatif itu seperti apa gitu apalagi terutama yang arahnya single parent gitu itu yang dipaham
0: kayaknya lebih banyak negatifnya enggak sih stigma negatifnya enggak sih walaupun ya mungkin kita kalau kecil itu ya kita baik-baik aja kita enggak ngapung-ngapungin cuma nyari rezeki aja ya tetap aja gitu kan banyak omongan sana sini gitu kan. Nah yang kalau yang cek itu tuh cak mana sih kita tuh cara menyikapinya otomatis kan Iko kok ada hubungannya juga kayak psikologi gitu kan yo dikit banyaknya kalaupun kita cuek deh kayak omongan orang itu pasti juga kepikiran gitu
1: betul.
0: Nah cak mana cara kita tuh untuk menyikapinya tuh Inga
1: nah kalau misalnya ini di sebagai diri kita sendiri nih ya Inga ya diri kita sendiri dalam posisi itu nah ini tadi kita balik lagi jadi bukan hanya single parent tapi misalnya nih ditinggal meninggal itu kan single parent juga tapi posisinya bukan bercerai gitu. Ada juga yang ditinggal suaminya bekerja di luar tapi dia di sini sebagai kepala keluarga di rumahnya gitu. Ada juga yang berkaitan dengan suaminya ya suaminya ini tidak galak begawi
0: nah juga.
1: Jadi tekanan istri tekanan perempuan itu menjadi kepala keluarga itu lebih banyak gitu, lebih peran gandanya di situ. Nah, di dalam psikologi maupun tadi yang kita sebutkan faktor-faktor yang terjadi sebagai perempuan sebagai kepala keluarga, ini yang pertama kan kita memang melihat stigmanya masyarakat itu. Oi, misalnya di sini kita pulangnya selalu malam misalnya. Apo gawe orang tuh balik malam terus. Nah, itu stigma masyarakat yang sudah negatif pada kita misalnya.
0: Iya benar-benar.
1: Terus ada lagi misalnya kita pergi atau bekerja meninggalkan anak. Tidak sayang ke anak, kok ah iya, itu benar, kan banyak benar. Nih di masyarakat. Nah, gimana sih cara kita kalau posisinya perempuan seperti itu? Yang pertama kita harus menekankan resiliensi atau ketahanan diri kita itu seperti apa. Dengan adanya stigma negatif tadi, itu membuat kita menjadi tadi kan peran ganda nih. Nah, peran ganda ini kan memang kita sebagai perempuan sudah dibekali kayak manajemen stres itu seperti apa.
0: Iya, benar.
1: Kenapa? Kita udah bekerja di luar, ditambah lagi kita bukan tekanan ya. Ada kerja lagi di rumah sebagai ibu rumah tangga kalau di rumah. Nah, ini kan ada tekanan lagi. Gimana kita memanajemen stres kita? Bagaimana kita mengarah pada memanajemen keuangan kita dan segala macam. Itu terbentuk dari resiliensi kita sendiri.
0: Komplit sekali.
1: Komplit.
0: Ya.
1: Yang kedua, kita bagaimana di sini bisa mencari dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini kita itu dapatkan tidak hanya dari lingkungan sekitar, teman, sebaya dan segala macam. Bisa kita temukan dengan membutuhkan orang yang profesional. Memang jikalau kita di sini memang tertekan gitu. Kenapa? Karena banyak kasus yang terjadi itu ibu rumah tangga atau ibu-ibu tiba-tiba memberikan racun pada anaknya gitu, meninggal gitu, atau yang gantung diri, ditinggalkan suaminya, dia gantung diri gitu, secara ekonominya kurang, dia mulai ribut gitu. Nah, ini yang membuat kita perempuan itu harus membentengi diri kita dulu, pertama dengan resiliensi, ketahanan diri, manajemen kita seperti apa stresornya. Terus bagaimana kita di sini mencari dukungan.
0: Iya benar.
1: Dukungan baik itu dari keluarga, baik itu dari teman sebaya, atau dukungan profesional sekalipun gitu. Dan bagaimana kita tadi dituntut untuk berdaya. Kita kemampuannya apa, misalnya ikut dengan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi kreatif dan segala macam, kursus menjahit atau misalnya apa, supaya kita di sini tidak mentok dalam artian berpikir itu negative thinking terus gitu ya. Jadi ada kemampuan, ada keinginan kita walaupun sedikit demi sedikit, ketika kita di sini mengikuti ataupun selalu intens dengan kegiatan itu kan ada rezeki-rezekinya gitu. Yang penting kita di sini usaha, tangguh dan berdaya gitu. Jadi
0: mungkin,
1: itu yang
0: mungkin
1: awalnya.
0: Mungkin bahas sederhananya yo harus ada kegiatan yang positif misal ikut Iko da inga atau mungkin apa kegiatan-kegiatan ada buka usaha apa gitu kan, misalkan di rumah ada kue-kue atau catering mungkin. Pokoknya disibukkan diri lah da inga biar kita tuh juga tidak kepikiran da kayak yang itu aja gitu kan. Dan juga kita juga harus ngebentengin diri kita, dan kita tuh kayaknya harus ada Ikonya da sih kita kok untuk mikirin anak kita mungkin atau mungkin kayak mikirin ke keutuhan keluarga kita mungkin gitu kan. Nah, haruskah kita tuh ingat berpikiran yang seperti itu terus gitu kan? Itu terbilang egois gak sih gitu?
1: Kalau kita mikirin yang keluarga terus dengan sebenarnya bukan keegoisan. Memang kita keharusan, karena keharusan kita kan sebagai seorang ibu terutama gitu, keluarga. Ya kita memang harus memikirkan, jangan kita egois pada diri kita sendiri gitu. Oh, yang ini yang penting saya begini gitu. Enggak, tapi kita harus juga ya gunanya apa nih untuk keluarga kita, dan kita memberikan obrolan atau omongan dengan anak misalnya apa gini, tugas kita sebagai apa. Nanti ada antara anak atau keluarga ini ada saling keterbukaan gitu. Jadi tidak enggak egois kalau menurut saya gitu. Itu memang satu keharusan kita juga memikirkan keluarga. Terkadang kalau kita selalu memikirkan berulang-ulang ataupun kita mengarah kepada negatif thinkingnya masyarakat atau stigma negatifnya kita sendiri gitu, kadang kan ngerasa gimana gitu ya, apakah saya ini egois nggak sih ninggalin anak gitu kan, gitu. Egois nggak sih ninggalin anak gitu. Cuman ya memang kita di sini bukan untuk menyaingi laki-laki, walaupun misalnya di sini posisinya kita ada suami gitu, tapi bukan untuk menyaingi laki-laki. Gimana caranya kita di sini juga berdaya. Kenapa? Kalau kita lihat nih dalam kehidupan sekarang gitu, ada banyak tantangan perempuan itu yang tidak bisa bertahan ketika ditinggal oleh suaminya, pasangan gitu. Nah, berdaya itu untuk bagaimana ketika nanti suatu saat kita itu ditinggal, entah ini tinggalnya tinggal meninggal atau ditinggalnya ditinggal diambil orang gitu kan, pasti ada kemampuan kita untuk mengelola rasa itu. Jadi memang kita ingin menjejahterakan keluarga nih, contohnya nih, cuman kita ini gimana caranya mencederakan ini tidak terlalu berpikir yang negatif, sehingga kalau kita berpikir negatif itu nanti cemas, sehingga nah kalau kecemasan mulai kita pikiran itu nggak akan lancar gitu, urusan kita berjalan apa namanya mengerjakan pekerjaan aja itu udah nggak bagus gitu, apalagi kalau misalnya yang dalam hal ini berkarir, wanita karir. Kalau kita mikirin itu terus, yang dihasilkan itu apa, pekerjaan kita itu mungkin bisa terbengkalai, atau stigma pimpinan kita itu nggak akan bisa nih jadi pimpinan, nggak bisa nih jadi nih, padahal kita juga bisa gitu.
0: Tapi setelah yang apa dak berbagai macam yang dilalui yang kecingga kok tadi dak, nah cak mana sih supaya perempuan kok bisa menyeimbangkan gitu, nah menyeimbangkan rasa bersalah untuk ninggalin anak ketika bekerja mungkin ya, dah tuh rasa rasa yang kepikiran terus dengan kayak kecek tetanggo dengan hal yang lainnya gitu, nah terus cak mana kita tuh cara menyeimbangkan apa rasa yang kita rasa gitu, nah maksud itu ada hal yang psikologinya untuk dikitunya pasti dikit banyaknya itu pasti akan berdampak gitu. Jadi untuk cuman sih ingat cara untuk menyeimbangkan di diri kitanya dulu gitu.
1: Pertama kalau kita mau menyeimbangkan diri itu, nah, misalnya kita kecemasan tadi ngerasa negatif thinking dengan stigma-stigma orang. Pertama kita bisa menggunakan relaksasi diri. Relaksasi diri ini misalnya kita bisa olahraga nih, olahraganya jalan-jalan santai atau ikut yoga itu bisa membuat kita lebih rileks dalam diri. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada kayak dalam diri kita ini ada apa hormon yang gimana kita ini bisa memunculkan rasa senang gitu. Kalau saya pernah bilang nih sama anak-anak gitu, sama teman-teman atau sama dengan mahasiswa sendiri gitu, kenapa kita tidak dapat menghilangkan rasa negative thinking itu dengan cara memunculkan hormon kesenangan. Karena kalau kita di sini memunculkan hormon yang bikin kita stres, itu yang terjadi itu sakit semua badan kita.
0: Iya benar.
1: Sakit kepala gitu kan, sakit perut lah, nanti itu nanti demam lah kita. Atau bisa stres, hipertensi dan segala macam
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, ini pertama yang kita harus lakukan itu memunculkan hormon senang dulu. Yang kita senangi apa gitu. Apakah kita nih yoga nih? Atau ikut olahraga nge-gym nih? Yang kita senengin dulu aja gitu. Nah, dan itu yang pertamanya. Yang kedua, gimana caranya di sini kita harus bertemu atau saling diskusi atau saling ngobrol dengan sesama.
0: Gitu. Yang komunikasi lah ya.
1: Komunikasi dengan komunitas. Komunitas bisa gitu. Komunitas yang kita anggap menjadi kita nyaman, ruang space yang nyaman damai itu di mana gitu. Apakah nanti ada yang UMKM misalnya, ekonomi kreatif, kita di sana nyaman, silakan. Nyamannya kita di mana? Kalau misalnya kita lebih nyaman ketemu orang dengan cara berbagi, berbicara, silakan ketemu gitu. Tapi kita lihat dulu.
0: Atau mungkin sama bestie sekedar ingin sharing cerita
1: dengan bestie sambil nongkrong gitu. Boleh gitu. Me-time kita itu boleh gitu.
0: Enggak sempat keluar mungkin dengan video call atau mungkin telepon-teleponan
1: sampai 2 jam itu sudah katarsis ria gitu kan. Jadi kita sudah bisa mengontrol diri kita seperti apa gitu. Walaupun memang terkadang ketika kita diam itu pasti terpikir lagi. Pikiran itulah yang harus kita alihkan dengan kegiatan yang menjadi kita happy. Terus tuh kegiatan yang menyibukkan diri kita. Nah, kalau kita sudah nyaman dengan kesibukan dan ini nanti kita lupa.
0: Iya benar.
1: Nah, lupa ini nanti bukan kita lupa untuk menghilangkan segala macam, tapi lebih kita apa sih omongan mereka yang negatif kepada kita, itu kita tunjukkan dengan rasa ini loh. Kita enggak perlu membalas nih.
0: Iya benar.
1: Dengan omongan kita tunjukin aja ini loh hasil saya gitu. Itu lebih nyelekit gitu jawabannya daripada kita ngejawab orang gitu. Kalau ngejawab orang nanti lebih ribut lagi gitu.
0: Bener.
1: Psikologinya lebih banyak lagi yang akan muncul gitu, masalah gitu kan. Bisa jadi kalau berantem nanti pukul-pukulan lah masuk kita ke polisi gitu kan. Jadi ada hal yang harus kita kontrol diri kita dulu. Nah, selain itu juga ada pasti ya peran masyarakat juga, peran orang sekitar kita juga ada. Apalagi tadi, nah enggak nih ngecek nih, kalau misalnya kita punya anak, kita tinggalkan, kita mau kerja nih, tapi enggak ada yang jago cak manu, nah itu jadi, perannya kita dengan tetangga juga bisa.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Kenapa? Karena kalau misalnya kita baik dengan tetangga tahu kita aktivitasnya seperti apa, mereka akan aware dengan kita gitu. Itulah bagaimana bersyukur nanti kalau misalnya perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ketemu tetangganya yang care, itu luar biasa.
0: Itu gitu. Sebagian rezeki gak sih?
1: Iya, karena rezeki gak hanya dengan uang kan,
0: di samping kita yang susah cari pengasuh.
1: Iya, karena kalau pengasuh itu lebih kita ekstra lagi.
0: Iya, gitu. Bener. Apalagi sekarang kan banyak tuh isu-isu atau mungkin berita-berita gitu, udah ingat. Jadi kita tuh kayak agak sanksi gitu kan untuk ninggalin anak atau cari pengasuh gitu.
1: Sebenarnya kalau kita mau takut ketakutan lagi, itu banyak kita ketakutan, misalnya meninggalkan anak sama tetangga, meninggalkan anak sama pengasuh, ninggalin anak sama keluarga kita sendiri, itu banyak ketakutan sebenarnya gitu kan. Karena kenapa, apalagi zaman sekarang kita ketemunya yang ngeri-ngeri gitu loh, gitu kan. Kalau kita zaman kita kecil dulu mungkin ingat, kalau kita jalan bae, jalan jauh bae, jarak antara sini ke panorama misalkan, itu aman.
0: Iya benar.
1: Ya kan? Tapi kalau kita di sini ninggalin anak, mereka jalan kaki dari sekolahnya, itu kata was-was kan.
0: Iya, benar.
1: Dari seuas sekolah aja. Karena apa? Karena sekarang itu perubahan zaman itu udah jauh sekali dengan dulu dan sekarang. Apalagi,
0: orang tuh sekarang tuh udah kayak yang berani terang-terangan gitu ya. Mau culik anak lah atau mau apa ngebobol rumah lah atau apalah gitu ya.
1: Apalagi,
0: lebih kayak ini ya, apa kayak yang kalau dulu kan memang masih ya emang maling tuh ngumpet-ngumpet gitu kan. Kalau kini tidak lagi enggak sih
1: ada. Iya. CCTV di mana-mana tetap
0: ya, gitu kan.
1: Apalagi misalnya ini sanak nih, misalnya sepupuan, dia kadang sepupuan juga punya ada pencetusnya gitu, karena apa dia yang mungkin ini yang melakukan juga memiliki suatu hal yang berbeda tanggapannya, karena itu tadi zaman internet gitu kan, dan sosial media itu sudah banyak mempengaruhi kehidupan kita sekarang.
0: Nah, kita balik lagi ke yang kaca ingat tadi, yang ngontrol diri gue ya. Untuk ngontrol diri kan, kita kan pasti ada aja negatif thinkingnya ya. Walaupun kita kayak misalkan sama saudara mungkin, atau mungkin sama orang terdekat kita pun, kita kan juga harus punya kayak overthinking gitu kan ya. Kita kan gak sepenuhnya percaya sama orang ya. Ya walaupun kalau misalkan kita ninggalin anak, gak ingat kayak tetanggo tadi misalkan, kece ingat tadi, gak, kita tetap worry gitu kan. Kita tetap kayak yang mikirin, anak lah makan belum, anak cak mana yo, ikut cak mana, tetap kepikiran gak ingat gitu kan. Walaupun kita misalkan lagi kerja gitu kan, tetap aja kepikiran. Nah, itu tuh normal gak sih?
1: Normal. Karena kita jiwanya apalagi ibu kan gitu. Anak makan kan enggak ya, anak udah mandi enggak ya, itu normal. Apalagi kalau kita misalnya ditinggal anak ke rumah neneknya gitu kan, itu normal. Kita lagi ngapain sih gitu, mau teleponnya, itu normal. Jika kalau misalnya kita cuek, itu terkesan nanti ya memang kita enggak peduli sama anak. Nah, anak itu akan merespon walaupun dia kayak cuek dengan kita ketika kita misalnya tanya nih dengan tetangga, telepon nih, udah makan belum anakku gitu. Mungkin mau ngomong nih misalnya,
0: takut kalau keseringan nelpon kan dikira kita nyinyir pulau kan, dikira kita tidak percaya kan, tapi emang sih

0: Misalnya nih kita nitipin anak, udah nitipin anak, terus itu kita balik lagi. Nah itu udah nggak normal gitu. Dalam artian bukan nggak normal dalam artian apa gitu. Berarti kita nggak mempercayai orang gitu. Dan di situ yang menjadi kita bentuk percayaan tadi itu nggak percaya lagi. Apain sih mereka udah? Ya udah kalau kau udah percaya sama aku, payah gitu. Nah itu akan membuat suatu permasalahan berbeda. Gitu.
1: Orang bisa tersinggung.
0: Ketersinggungan. Apa namanya ya, selain tersinggung itu mereka merasa tekanan juga. Terus nanti
1: dicurigai terus.
0: Bisa jadi kan kita nggak tahu orang ini seperti apa sifatnya gitu kan, karena yang dimunculkan adalah baik-baiknya saja. Nah ketika mereka yang tersinggung tadi walaupun dengan omongan, nggak di omongan tapi dengan perilaku kita, itu akan memunculkan suatu hal yang bisa negatif terjadi pada kita atau anak kita gitu. Mungkin dia mendem nih, tapi kalau berulang-berulang perilaku itu menjadi suatu hal yang tidak baik, enggak normal gitu.
1: Dan kitanya juga wajib juga apa mengetahui juga enggak sih? Kenapa sih Ambo kayak gitu gitu? Kenapa Ambo jadi tiba-tiba seperti ini gitu kan? Kita kan kalau misalkan ini ibu-ibu nih ya. Selalu overthinking kan kalau soal anak kan kan. Mikirnya tuh kelaknya siapa anu? Jadi kita tuh kayak kepikiran terus deh. Itu kadang-kadang tuh kayak yang pikiran kita tuh itu aja, walaupun itu tuh belum kejadian ya, kadang-kadang tuh gitu kan. Kita tuh kayak di luar apa ya, kayak di luar nalar gitu ya. Jadi itu belum terjadi tuh kayak kita tuh udah meraba gitu. Kita tuh kayak tidak percaya Tuhan gitu jadinya kan gitu. Nah itu tuh perasaan yang itu tuh Cak Mano sih ingat untuk menetralisirkannya supaya kita tuh bisa kayak yang apa udah apa yang overthinking tadi tuh bisa ternetralisir dikit lah gitu. Nah kan supaya jangan gampang gitu tuh overthinking gitu tadi kan. Nah kasih ingat tadi kan kalau misalkan kita ndak emang butuh nih yang konselor itu kan karena kita tuh terlalu overthinking tadi kan gitu kan. Dan kita juga harus mengetahui kalau kita kok udah di lewat batas gitu kan. Jadi kayaknya di sekeliling kita itu juga jadinya tidak nyaman juga gitu kan. Nah jadi itu harus Cak Wano sih ingat gitu kan untuk apa dak supaya kita tuh namanya kita Tino tuh kan pasti kompleks ya. Apa yang kecil aja tuh kita jadi pikiran gitu. Nah
0: jadi bahan ribut
1: gitu kan. Harusnya Cak Wano sih ingat apakah beda ya pola pikir kita tuh sama seorang cowok gitu. Apa bukan pola pikir sih, apa kayak emosi gitu tuh gitu.
0: Kalau berkaitan dengan emosi memang kita beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih ke arah pikiran gitu. Nah, kalau kita kan lebih ke perasaan.
1: Iya, benar.
0: Mereka logika, kita perasaan. Nah, perasaan kita ini kadang membuat logika kita itu berbeda gitu. Ekspektasi kita itu kayak nanti gimana ya? belum terjadi padahal gitu. Nah, itu bedanya kita. Sehingga kita sebagai perempuan itu kita harus mengontrol diri kita dengan cara tadi misalnya berpikir-pikiran yang menutup yang negatif kita nih tadi. Nah, juga diimbangi dengan agama kita, iman kita seperti apa gitu. Misalnya kita kurangnya apa nih, ikut kajian nggak masalah gitu. Ikut kajian, ikut berapa apa gitu.
1: Biar jadi, rohani kita tuh tersiram
0: juga gitu. Karena kita kalau mau juga berkaitan dengan mental kita itu nggak bisa juga gitu. Harus iman juga ada gitu. Karena yang mengontrol diri kita itu iman dan diri kita sendiri gitu. Gimana kita pikirannya, logisnya gitu, seperti apa gitu. Jadi gitu ingat. Jadi simple sih sebenarnya, cuman itu susah untuk dilakukan.
1: Benar sekali. Kadang-kadang kita tidak mau overthinking, dak. Tapi kalau itu tuh pas nengok apa gitu kan, misalkan kalau scroll HP terus apa ada yang apa yang nengok video apa, kita jadi kepikiran tuh, cak mana tuh kadang tuh ado ajo gitu kan, yang mengingatkan kita gitu kan, padahal kita tuh lalupo kok misalkan kan gitu kan, misal lo sibuk kok kerja gitu kan, atau tiba-tiba tuh ado lagi tuh yang ngingetin gitu kan, jadi tuh kayak kepikiran gitu kan. Nah dulu tuh memang yo kalau kami sendiri tuh udah ingat emang se-overthinking itu gitu. Nah kan kalau misalkan soal anak gitu kan, tapi itu kalau sekarang tuh udah enjoy gitu. Nah jadi tuh kayak kita tuh kayak yang yo memang mau terjadi seperti itu, terus mau apa lagi gitu. Nah kan kayak menyalahkan diri gitu. Kayak menyalahkan diri gitu kan. Jadi tuh kita tuh kayak kayak ingat tadi sih, kita juga harus beriman juga sih. Harus juga apa mendekatkan diri juga gitu. Nah kan Cak Mano kitonya. Jadi tuh kayak gitu tuh ibaratnya kayak kesetanan gitu ya. Kalau lah udah overthinking gitu.
0: Overthinking itu kan. Beda.

0: Jadi kalau overthinking itu kita ngerasa orang di sekitar kita tuh salah semua. Jadi salah semua, terus kita yang kita lakukan ini nggak tahu benar apa enggak. Iya, yang penting kita lakuin aja, padahal itu sebenarnya salah gitu kan. Nah itu yang akibatnya overthinking gitu. Bisa jadi dapat menyinggung orang lain gitu. Nah kalau udah tersinggung nanti bisa lagi masuk masalah yang berbeda.
1: Iya,
0: Jadi memang kompleks sih sebenarnya permasalahan kita ini, cuman terkadang orang itu kadang gak paham.
1: Iya.
0: Nah gitu, apa sih gitu, aku juga punya anak misalnya itu.
1: Jangan
0: kan.
1: Jangankan orang, kadang-kadang diri kita sendiri itu kadang-kadang, ih apa kok gak apa sih
0: nah, gitu iya, kan. Gitu.
1: Jadi itu emang perlu dan penting juga udah ingat untuk psikologi kita tuh gitu.
0: Iya.
1: Gak salahnya juga kita tuh kayak mungkin cari-cari referensi, baca-baca gitu kan. Lebih banyak lagi ilmu gitu udah ingat. Jadi itu bukan hanya perempuan apa udah yang mungkin kayak ingat tadi yang emang benar-benarnya sebagai kepala keluarga. Jadi itu bukan itu aja, bukan tentang psikologi itu aja yang kita bahas di psikoda ingat. Jadi banyak gitu kan yang pasti sih ya perempuan
0: ya, yang intinya perempuan.
1: Iyo.
0: Tapi perempuan ini bukan yang hanya single gitu kan.
1: Iyo.
0: Atau ditinggal meninggal. Iyo. Tapi perempuan yang memang menjadi seperti tulang punggung keluarganya.
1: Iyo.
0: Gitu. Atau perempuan-perempuan yang di luar sana.
1: Iyo.
0: Yang mencari kerja demi untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarganya.
1: Apa gitu. Bahasa kerennya tuh gak apa, generasi sandwich ya.
0: Iya, sandwich sekarang, sandwich benar,
1: generasi sandwich kan. Kalau apa masih begadisan masih cek itu juga. Lah keluarga lah cek itu juga. Lah sama aja gitu kan. Jadi
0: karena
1: itu
0: kalau di mata orang kita tuh semuanya salah.
1: Iya,
0: Contoh kita udah apa lambat nikah. Masyarakat stigmanya ngapo lambat nikah? Nah, terus lah nikah, kapan punya anak itu kan stigma masyarakat.
1: Akan berlanjut terus.
0: Berlanjut terus sampai dekade kita hidup gitu, sampai kita meninggal pun gitu kadang masih ada.
1: Iya,
0: cuman bagaimana sih kita regulasinya, menyikapinya,
1: gitu kan.
0: Resiliensi kita seperti apa? Kalau orang yang enggak kuat itu mulai stres, mulai dia depresi, mulai dia apa gitu. Tapi kalau sudah memiliki tanda-tanda yang ini signifikan seperti ini, nggak masalah minta bantuan dengan profesional. Kenapa? Karena kita mau menyehatkan diri kita dulu,
1: Benar,
0: pikiran kita seperti apa. Kalau kita terganggu, semua itu
1: akan terganggu. Apalagi kita perempuan, karena kan kita di rumah nak ngerjoin segalonyo, kan mulai dari kita mendidik anak kita, kan. Cuman apa gitu lah terganggu lah apalah stres depresi kayak itu kan, lanjut lah anakku juga ikutan juga. Nah kalau misalkan adik sana lah ngeraso hal yang disebutkan Inga Astiko tadi, nah segera lah cari Inga Astiko.
0: Banyak ya rekomendasi yang tepat gitu.
1: Jadi sekedar untuk bercerita aja, ini nggak apa-apa, nggak masalah
0: gitu.
1: Kan
0: karena kami pun gitu ya, kami pun yang ngerasa sebagai konselor, sebagai psikolog itu normal-normal aja gitu, karena kami juga butuh, karena kami manusia nih, kami juga butuh katarsis kalau kami ngomongnya, cerita kan. Cuma didengerin aja, udah gitu. Memang itu karena kita ngerasanya, oh ini aib sih gitu.
1: Iya benar.
0: Ini nih apa sih? Cuman kalau kita memang ngerasa berat di diri kita, itu nggak apa-apa dikeluarin. Cuman untuk
1: nggak salah, gitu. Daripada nyakitin diri kita, dah ingat.
0: Dan kita sebagai edukator, di masyarakat ini juga bisa dikatakan bahwasanya konselor maupun psikolog sekalipun, itu kalau kita kesana bukan kita gila.
1: Iya benar.
0: Gitu. Cuman kita mau bagaimana kita ini berdaya lagi,
1: ketahanan
0: kita seperti apa mentalnya.
1: Jadi
0: kalau sekarang, apalagi dulu, itu kalau misalnya ketemu psikolog, konselor, psikiater, ya gilo kau nih, cuman masuk RSJ bae, banyak yang katakan itu gila, padahal enggak.
1: Padahal enggak ya.
0: Siapa tahu mau tes nih, tes kesehatan, kesehatan jiwa.
1: Di situ juga banyak polinya,
0: banyak polinya gitu. Jadi bukan karena gila aja, konsul sekalipun itu bisa gitu.
1: Yang penting kita waras aja dulu,
0: waras dulu. Karena kalau waras semuanya akan sehat, badan juga sehat.
1: Benar-benar ya. Nah iklan dari tadi kan gak jadi-jadi karena seru nian kok soal itu psikolog lagi ya. Nah kalau kita balik lagi adik sana galonyo, nah juga untuk adik sana yang berkenan kalau nak konsul juga kayak Inga Asti juga boleh. Ada Instagramnya gak sih Inga, konselor ini apa, konseling di Winfast
0: ada
1: apa tuh?
0: Konsul Lab Counseling Center.
1: lab counseling center ya. Nah, jadi di sana bisa cari aja di situ atau bisa DM dulu, janjian dulu dahnya. Janjian dulu biar kelak ida iko ke yang lain gitu kan. Sekedar nak cerita aja tuh tidak masalah ya. Jadi di sana harus minimal tuh sehatkan dulu pikiran gitu kan, sehatkan dulu iko apa yang banyak yang menyebabkan mungkin stres atau depresi cek itu kan. Jadi jangan sampai yo yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti itulah ya. Atau di sana kita kalau balik lagi jangan kemana-mana dulu, pokoknya di Sikojo di Prompe Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, di sana kita balik lagi di kece kita untuk hari Iko. Kita masih ke Inga Asti Haryati, MPD, Konselor Counseling Center Winfas Bengkulu. Jadi kita tadi itu udah ngecek banyak dak Inga soal psikologi perempuan sebagai kepala keluarga. Bukan sebagai ya dak Inga. Jadi nyokoko universal gitu dak. Jadi bukan hanya untuk perempuan sebagai kepala keluarga aja. Jadi ada tadi kece Inga kok kalau misalkan nyo jauh dari suaminyo gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu kepala keluarga juga dak Inga, dan juga misalkan nyo yang nanggung galo kok di keluarganyo walaupun sudah berkeluarga mungkin kan. Nah, itu juga bisa dibilang apa perempuan kepala keluarga dak Inga. Nah, jadi Iko yang kita bahas kok psikologinyo dak Inga. Jadi kan kalau misalkan kalau cewek itu kan memang kalau kata Inga kok tadi lebih main perasaan, baperan gitu. Kalau cowok kan emang logika, gitu kan. Jadi itu emang beda nian gitu tuh, guys. Jadi itu tadi juga sudah untuk menyeimbangkan juga tadi tuh Cak Manu. Terus cara kita juga untuk ngelawan overthinking gitu tuh Cak Manu. Karena kita Tino tuh pasti dak Inga overthinking tuh pasti gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lah udah kelewat overthinking tuh, nah kita tuh harus Cak Manu dak Inga. Nah, itu tadi kita harus nyari Inga Astiko. Nyo ado tuh di Winfas. Nah, carilah aja situ ada sana ya, atau bisa juga hubungi Instagramnya tadi di mana ya?
1: Di Lab Counseling Center Winfas.
0: Nah, hubungi di situ aja ya. Dan gak terasa kok Inga lah menit ke 55 dak Inga. Jadi mungkin apa closing statement aja, atau mungkin ada pesan-pesan aja kok Inga untuk kita sebagai perempuan kepala keluarga yang ada di luar sana gitu.
1: Oke, yang pertama sebenarnya bukan terkhusus dengan perempuannya dulu nih. Masyarakat dulu. Kenapa masyarakat? Karena di sini masyarakat memegang peran penting juga di dalam kehidupan perempuan gitu. Jadi kenapa masyarakat? Misalnya kita diberikan, harus memberikan dukungan. Pertama menghilangkan dulu nih, menghilangkan stigma atau stereotip.
0: Iya, benar.
1: Jadi stigma negatif seorang perempuan, oh perempuan itu hanya bisanya di
0: masak
1: rumah aja,
0: saja.
1: Masak aja,
0: ngurus
1: gitu.
0: Anak,
1: ngurus anak lebih happy lah gitu. Terus bagaimana di sini kita memberikan dukungan-dukungan secara bukan material ya, gitu. Nggak mungkin
0: lebih
1: kalau material, emosional
0: ya?
1: Dan
0: emotional.
1: Sosialnya.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita di sini nanti sebagai masyarakat memberikan menghargai lah, menghargai sebagai peran perempuan ini seperti apa. Selain menghargai, mengikut sertakan. Kebanyakan kita di dalam lingkungan masyarakat, misalnya nih ibu-ibu ini tinggal sendirian karena suaminya meninggal dunia. Terkadang tidak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Jadi merasa ya terasing aja gitu kan, gitu nggak berdaya ini untuk apa gitu. Jadi berbeda karena setiap manusia atau setiap diri itu memiliki perbedaan dalam penerimaan gitu. Itu yang untuk masyarakat. Nah, untuk ibu-ibu nih, untuk ibu-ibu hebat, untuk perempuan hebat yang di luar sana, terima kasih kasih untuk menjadi kuat, tangguh gitu dengan berbagai banyaknya tuntutan sekarang
0: luar
1: gitu
0: biasa.
1: Jadi itu pesannya, tetaplah menjadi hebat, tetaplah menjadi tangguh, tetaplah menjadi orang yang superwoman, superstar gitu kan di dalam kehidupan keluarganya masing-masing.
0: Hidup perempuan.
1: Iya. Ini sesuai dengan tema yang yang kemarin apa Hari Kartini gitu kan.
0: Tanggal berapa kemarin
1: 21
0: ya? Tanggal 21 ya. Iya, masih lah ya berasa Kartini.
1: Iya, Kartininya masih berasa.
0: Oke, Kak Asti, makasih banget ya udah mampir ke Pro 4. Nah, mudah-mudahan untuk apa sharing kita di pagi koda itu bisa jadi banyak manfaat lah dekat di sana galonyo yang lagi dengarkan kita juga ya. Dan sekali lagi untuk yang udah sharing-sharing ke Inga Asti, boleh langsung ke Instagramnya Inga
1: ke Asti Haryati 25.
0: Atau boleh juga
1: atau Lab Counseling Center Winfas mungkin.
0: Iya, ya jadi boleh hubungin Inga Asti atau boleh nanti juga ndak apa WA juga ke Prompe juga boleh kalau pengen ikut. Tolonglah undang Inga Asti lagi dan bahas Iko misalkan gitu kan, boleh. Kalau kita undang lagi Inga Asti ya. Makasih banyak Inga.
1: Makasih
0: Inga. Yo, di sana sampai di Siko dulu untuk kece kita edisi hari Iko. Yo, untuk di sana yang ketinggalan kita ngobrol apa aja tadi dari awal, dan silakan aja buka lagi di YouTube kita yo di RRI Net Bengkulu. Sekian, terima kasih.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI. Prompat FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Terima kasih di sana masih bersama kami di Bendo Siang untuk hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Ona Heta Rua lawan Subaca. Ini lagu Ambon ada sana. Ada yang tahu lagu ku di sana? Apalagi orang Ambon bermula dengan nganikan lagu ku sedikit terobati rasa rindu, rasa kangen dengan daerahnya. Kalau ada sana sedang merantau ya. Harap bergabung di siang hari ini. Adik sana yang sudah mulai melakukan aktivitas sejak diakap tadi, jadi pagi tadi sudah nampak hasilnya. Yang pasti rumus kunci kita dalam melakukan kegiatan di sana biar cepat selesai, biar pajak tuntas gawainya, tentunya dengan kalimat semangat. Semangat merupakan perasaan yang sangat kuat yang dialami oleh setiap orang. Rasa yang luar biasa ikut dapat ditengok sebagai bagian fundamental jak suatu kegiatan, sehingga dapat diartikan sebagai langkah yang berkaitan dengan pengarahan potensi yang menimbulkan, menghidupkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Semangat muncul karena adanya kesadaran dalam hidup yang bermakna. Semangat itu penting di sana karena semangat adalah kunci keberhasilan kita. Semangat itu perlu karena semangat solusi masalah. Semangat itu kebutuhan karena semangat adalah sahabat perjuangan. Kalau masih ada yang loyo-loyo, masih agak bermalas-malasan, harus semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Yang belum ada kepikiran apa tidak digawekan hariko, segera diputuskan. Jam semakin setelah berputar, hariko lenak semakin siang, kelak petang, habis sagi-sagi. Jadi putuskan apa kira-kira yang digawekan hari ini. Semoga dengan kita semangat dari sana, kita pacak nuntaskan masing-masing. Nah, bahkan era di Bengkulu, untuk nambah semangat dari sana kami, terus hadir ke lagu-lagu, informasi-informasi, serta pesan-pesan dari Mitra Kerja kami. Arpa Rahman di Bendo Siang sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema.

lagu atau nyanyian Sasambo, Kakaranto, Kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra Sasahara atau Sasalili. Dalam konteks seni, Mas Samper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, Mas Samper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus pri

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh.

pegawainya bukan jualan baju, jualan produk-produk. Itu pasca di rumah di sana. Nah. Makin itu nak duit tu asal galak, kece-kece gampang. Kalau yang tidak pulau di sana, pasti ada peluang. Nah, jualan baju, mungkin ada yang pandai masak, tidak ada rumah makan, tidak buka warung makan, tapi mungkin pacak di foto aja. Nah, mungkin goreng pisang, nah, atau juga mungkin bikin bubur, lontong, lotek, tinggal di foto aja deh, di posting. Ada sana kalau nak coba lotek, nah, sekerucut sekian kata kita, seporsi sekian, COD langsung kata kita. Atau beli di rumah pacak. Nah, lama-lama lah tuh orang dapat satu. Apalagi kita punya kawan kampus dulu. Ya, ada semacam grup-grup WA. Sana-sana siang kok kalau ada yang gak makan lotek pesan dengan Nambu yo. Nah, kita buat lotek di sana. Adanya aku satu porsi. Kalau lemak di sana pasti orang besok gak lagi. Masih ada muncul, masih ada kata kita ingat. Nah, bermula cak di situ, besok-besok ada orang ngusul. Kalau mantap kamu tuh punya kantinian sana, punya ruko dewe atau punya warung nian. Ah, udah. Bermula-mula cak di situ, punya warung tersendiri. Nah, kelak kita undang di Perempat. Dah, selamat beraktivitas, tetap bersama kami di Perempat Bungkulu.

Adik sanak balai POFM di Bengkulu bersama Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kau resmi menandatangani perjanjian kerja sama PKS tentang penyelenggaraan layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kau. Kegiatan ko berlangsung di MPP Kabupaten Kaur pada Rabu 29 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Informasi lainnya dari sana, Duta Baca Bengkulu 2018 Herawati ngecekkan perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Meski demikian, buku fisik masih punya penggemar di berbagai kalangan. Sebagian masyarakat memiliki buku digital karena lebih praktis dan mudah dibawa. Tapi, tidak sedikit pembaca yang tetap menyukai sensasi membaca buku cetak. Sekian kabar kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Arpan Rahman. Selamat.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Musik tradisional Ori merupakan musik khas suku Sangihe yang terbuat dari bambu. Sudah dikenal sejak abad ke-19, juga merupakan perpaduan dari beberapa jenis alat musik seperti Ori, Bansi, Arababu, Sarude, dan Sasasaheng. Dimainkan secara bersamaan, dipadukan dengan suara penyanyi, berbeda dengan alat musik lainnya. Alat musik Ori sangat sederhana, namun pembuatannya agak rumit dan memerlukan keterampilan juga keahlian tertentu.
1: Ori ini memang musik tradisional yang sekarang sudah mau punah. Alatnya pada umumnya didominasi oleh bambu, yang sekarang ini tinggal hanya ada di satu tempat di kampung Manumpitai.
0: Pelestarian budaya tidak menjurus kepada hal-hal yang mengecilkan arti budaya itu sendiri, tetapi lebih dari itu mengandung kepribadian. Karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.
2: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: dari sana. Terima kasih masih bersama kami di Brunner Siang. Saya para mama masih akan ngawani sana-sana kami segalanya. Tetap semangat dalam kita masing-masing. Nah, kalau siang-siangku biasanya lah kita langarah ke makanan, dak? Kede Mbak Riri baru nak balik di sana. Itu tadi jalan ya. Nanti juga di sana kami yang tidak balik, mungkin tidak makan siang di rumah atau sudah selesai gawainya, hati-hati di jalan. Nah, sambil nyantai, sambil kita tidak lama lagi untuk istirahat siang, kita ngingat obrolan hingga Vivi, Al-Vivi dalam obrolan Gayara. Nah, ini di sana kita akan ngingat obrolannya tentang cemilan. Apa kira-kira cemilan lemani? Di sana mungkinlah siap ke masing-masing. Yaudah, cemilan apa tidak dimakan? Yang pasti menikmati suasana siang. Kita sama-sama dengan obrolan Vivi dalam acara Gayara.
1: Yang udah ikutan ngobrol-ngobrol via streaming di gitu ya. Nah, kebetulan di sana kita nak ngobrol-ngobrol kayak yang punya dessert di salah satu di Kota Bengkulu ko, kayak Inga Restu Medita ya, owner dari Sugar House. Nah, Inga ko kebetulan banyak jualan dessert dak Inga ya. Nah, kebetulan juga dessertnya iko mulai dari yang manis-manis, yang tidak manis ada juga Inga. Mungkin yang sugar free gitu kali ya. Ada juga ya. Oh, enggak ada ya? Oh, sugar free enggak ada. Mungkin yang dikit ya, yang dikit ada, yang dikit gula ada, dak. Nah, juga di sana yang nananya juga boleh lah ya. Nah, tema kita cemilan manis harganya ekonomis ya. Kalau nak coba silakan datang aja langsung ke Sugar House. Itu di mana tempatnya, Nga? Oh, masih offline. Oh, masih online. Jadi masih berarti pesannya iko lewat Instagram aja ya. Lewat Instagram di mana tuh? Ingat Instagramnya. Sugar House ya. Nah, di sana bisa hubungin Restu di Instagramnya di Sugar House itu ya. Nah, ingat kan jualan dessert memang lah banyak juga dak di Bengkulu kok dak. Nah, juga apa sih yang menjadi ciri khasnya kalau jualan Inga kok, dessert Inga kok di Bengkulu tuh apa menjadi ciri khasnya?
2: Pertama sih kemarin jualannya cookies kan. Terus brownies. Dessert manis sih, lebih ke coklat.
1: Oh, lebih ke coklat ya. Jadi itu lebih ke coklat ya di sana. Ya, mungkin ada di sana yang suka manis-manis makan siang untuk hari iko cemilan dak. Boleh hubungin Instagramnya Sugar House iko ya. Nah, cara pesannya iko kok mana iko maksudnya tuh ordernya cak mana tuh? Mesen langsung mesen atau mungkin ada ikonya dulu apa cak mana? Mekanismenya seperti apa?
2: Pemesanannya tuh hamin satu. WhatsApp
1: atau Instagram. Oh, jadi tidak ready. Oh, jadi tidak ready ya. Jadi itu emang mesannya jadi open PO gitu ya, open PO dulu. Jadi itu mungkin ditengok dulu di Instagramnya, dak. Misalkan Inga biasa nak bikin apa gitu kan.

0: Nyo atau cuman? Oh, memang sekolah.
1: Kalau di belakang ini enggak. Sekolah. Habis tamat SMA. Lanjutnya ke D3
0: perhotelan. Berarti memang sekolah SMA-nya kemarin memang Tata Boga. Oh, SMA Negeri Bengkulu. Kuliah di luar. Memang ngambil pastry ya. Nah, memang kan lagi happening juga dah kemarin dek pastry ko dah. Dan apa pastry ko di sana yo nyokoko apa yang krenyes-krenyes di luar ya dah sih. Yang krenyes-krenyes di luar tapi di dalamnya tuh cak ada isian gitu ya. Kalian ingat tuh ada isiannya ya? Ada coklat gitu kan, ada krim gitu dah. Jadi tuh banyak ya variannya ya. Nah, jadi itu bisa ada berbagai macam ada brownies, ada pastry juga tadi dah, ada juga cookies ya. Ada cookies juga dah dan lainnya juga ya di sana. Yang penasaran rasanya seperti apa ya bisa aja dihubungi apa Instagramnya Sugar House Iko dah. Ingat, Iko kok memang mesannya setiap hari atau ada hari-harinya?
1: Setiap hari, kita tuh buka setiap hari.
0: Hamin satu gitu. Oh, buka setiap hari.
2: Bukanya setiap hari.
0: Tapi pesennya juga boleh. Misal hari kau pesen gitu kan.
2: Buat besok. Nah, buat atau besok. Buat kapan gitu. Nggak apa-apa. Cuman nggak yang apa ready.
0: Gak ready
2: buat
0: ya. Oh iya benar ya. Jadi ya di sana nyoko buka tiap hari. Tapi kalau di sana nak mesen, tapi mesennya hari kau. Nah besok baru nyampai ya.
2: Ya betul.
0: Jadi itu emang dibikin dulu.
2: Cuman kadang kalau misalnya ada lebih juga, ntar kita infoin ke Instagram. Biasanya aku bikin lebih juga.
0: Jadi tuh intinya ya, di sana tuh sering-sering nengok Instagramnya.
2: Ya benar.
0: Sugar House Iko. Nah jadi kalau misalkan sehari bisa sampai berapa varian Inga bikin? Bikin apa dessert kok?
2: Tergantung ya, kadang
0: pesanan
2: kadang,
0: ya.
2: Kadang banyak, kadang dikit, gitu. Kadang semuanya juga aku bikin.
0: Tapi enggak sekarang lagi kuliah kok?
2: Enggak, udah sama.
0: Oh, udah selesai. Udah berarti selesai memang juga. memang fokusnya di ini ya, di Sugar House ini ya.
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu. Apa yang menjadi kendalanya, Inga?
2: Kendalanya sih karena belum offline kali ya. Jadi orang masih mencarinya juga masih kayak Mbak, aku mau kesitu kan tiba-tiba ada orang yang datang.
0: Jadi masih
2: karena masih online tadi.
0: Iya juga sih, kalau aku juga tipenya seperti itu. Karena kan memang kalau nengok di gambar itu kan maunya ya cuma satu tuh lah. Tapi kalau misalnya kalau offline itu kan kita kan kalau ke situ bisa milih ya? Gitu kan. Bener-bener. Pengen yang mana, rasa nak dibeli galau tuh nah. Jadi kemarin berapa kali gagal? Pertama kali bikin?
2: Pertama kali mau coba bikin cookies.
0: Oh, pertama kali memang cookies. Pertama kali bikin langsung jadi dah?
2: Enggak sih, trial and error dulu berapa kali sampai berhasil. Belum berhasil juga sih, cuman masih terus-terus belajar sama menu-menu yang lain.
0: Setelah berapa kali coba dan rasanya enak dan bisa dijual gitu.
2: Lebih dari 3 kali sih pasti.
0: Lah dah hitung lagi ya berapa kalinya ya. Yang
2: sampai
0: pasti
2: sekarang
0: tuh
2: juga pasti masih gagal, masih ada yang gagal.
0: Ada juga ya. Iya. Jadi itu yo wajar aja sih dah kalau misalkan yo tergantung juga kalau misalkan kalau masak yo tentunya juga do mut-mutannya juga dah sih.
2: Benar.
0: Dan juga nah kalau cek itu tuh cek mana sih cara Inga sendiri nyiasatinya cek tenang kan. Misalkan tuh lagi bete, kok kan lagi males jangan masak gitu. Cek mana sih cara nyiasatinya?
2: Ya harus sih karena tanggung jawab ya kalau dia tuh gitu kan orang lah pesan udah bayar.
0: Iya benar ya.
2: Dia harus diselesain.
0: Itu juga mungkin untungnya open PO kok tadi dah karena kita mau tidak mau kita harus ngerjakan
2: benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Kecuali kalau misalkan kita ready kok. Iya, kalau ready mah kita tinggal nunggu orang datang aja dah sih untuk beli apa jualan kita kok tadi dah. Nah, kalau misalkan open PO Cak Ikoko dan masih online tentunya kita juga mau tidak mau mood tuh harus kita tuh harus bikin, masak ya.
2: Harus ya.
0: Harus dikerjakan gitu kan. Nah, habis cookies apa Inga yang kemarin tuh lanjut bikin?
2: Cream puff. Itu kayak sus modernnya sih.
0: Cream puff
2: aku bikin
0: ya.
2: Terus lanjut.
0: Tapi kering enggak di luarnya itu?
2: Kering kayak sus.
0: Berarti sus kering itu ya?
2: Keringnya tuh bukan yang krek gitu ya, kayak cuman sus. Dia ada crackling-nya.
0: Ada gula di atasnya. Oh, begitu. Iya, tapi ada isian di dalamnya. Itu tuh lemak nian sih, sumpah. Dan itu juga ini ya, apa sekali bikin cuman ada ikonnya juga? errornya juga?
2: Ada, semuanya pasti ada.
0: Oh, ada ya.

0: Tapi kalau Inga sendiri untuk bikin produksi yang baru Cak itu tuh Cak mana cari referensinya? Apa nengok di ikut apa di sosmed aja mana yang lagi happening gitu? Cak mana?
1: Itu juga salah satu kalau yang lagi hype-nya apa, terus juga karena ngulik-ngulik dari resep pas sekolah dulu. Pas sekolah, pas magang dipelajarin lagi.
0: Oh,
1: tetap juga cari di sosial media buat perbandingan aja.
0: Iya,
1: sih.
0: Iya, tapi tetap ke apa apa inovasi terus Daina. Maksudnya itu apa evaluasi terus gitu ya, rasanya apa yang kurang gitu kan. Nah, pertama kali siapa yang nyoba iko cookies Inga kok tadi?
1: Dari keluarga sih.
0: Ah, dari keluarga.
1: Teman-teman terdekat.
0: Oh, gitu. Jadi itu memang tipenya cookies Inga kok yang Inga jual tuh seperti apa?
1: Soft cookies.
0: Soft ya, lebih ke soft.
1: Bukan yang kayak kering kayak time
0: Yang soft lebih soft ya. Oke. Itu juga sempat happening juga dah waktu itu kan. Cookies-cookiesan goda Inga. Itu satu cookies tuh berapa nih ya?
1: Kalau yang biasa yang klasik itu 13.
0: Satunya ya.
1: Itu 13. Sampai ada yang gede. Itu bisa buat 3-4 orang.
0: Oh, 3-4 orang. Itu juga ribu. Sebagai untuk apa? Kue ulta tuh juga bisa enggak sih?
1: Bisa kok.
0: Iya kan? Hemat budget juga kan.
1: Iya,
0: nah,
1: bisa dibagi-bagi.
0: Iya, daripada bikin kue ulang tahun kan biasanya enak tuh, makan sama-sama. Iya, benar. Cookies aja tuh ditumpuk-tumpuk kan. Banyak sih untuk apa referensi-referensi lain enggak ingat untuk apa cari-cari kue ulang tahun gitu. Tapi kayak kue ulang tahun ingat bikin enggak?
1: Enggak. Kalau buat ulang tahun itu paketnya brownies, kadang puff, cookies.
0: Oh tiga gitu. Itu. Tapi kalau kue ulang tahunnya tuh tidak ya.
1: Kayak bolu.
0: Iya ya, tidak ya. Tapi untuk apa yang versi lain gitu ya. Tapi kayak kue ulang tahun bentukannya gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang udah banyak juga ya. Kayak dimsum aja itu juga udah bisa dibikin paket.
1: Mie Indomie juga
0: kan? Bisa. Udah bisa dibikin paket kayak ini kue ulang tahun kan. Karena kita kadang kan bosan ya makan kue ulang tahun kayak krim-krimannya tuh kan. Nah, iya kalau misalkan orang tuh suka, kalau misalkan tidak kan terbuang aja. Yeah. Jadi mubazir ya kasihan ya. Nah, kalau kita balik lagi Inga Restu, jangan mana-mana dan juga di sana yo yang nak gabungan juga boleh. Kalau nak nanyo-nanyo boleh aja di line WA kita 0811-7816-544 atau boleh di 0736-7321-994 ya. Atau boleh langsung juga di live chat kita di YouTube di RRI Net Bengkulu. Jadi jangan mana-mana, pokoknya di siko aja, kita belum selesai ya. Di sana di masih di Perompet Suara Budaya Bengkulu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloy. Rumah Baloy merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloy pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloy dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada 4 ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloy ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran terutama yang ada di bagian lisplang dan atap yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, rumah Baloy yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.

0: Dari sana kita balik lagi di Galeri Budaya Nusantara di Gayara di siang Eko ya. Kita masih ngebahas cemilan manis harga ekonomis ke Inga Restu Medita, owner dari Sugar House ya, yang adik sana yang lah pernah beli misalkan ya. Dan memang untuk Sugar House Eko kebetulan online aja, jadi belum offline dayanya. Nah, jadi untuk adik sana yang mungkin lah pernah nyicip ya, atau mungkin lah pernah nyubo, atau mungkin baru ndak nyubo, boleh langsung di DM aja di Instagramnya Sugar House Eko ya. Nah, kita kok sekarang lagi ngobrol ke ownernya kok adik sana ya. Tadi kita udah ngobrol juga seputaran tentang dessert yang ada di Sugar House Eko apa aja. Nah, memang pertamanya dulu itu tuh memang cookies ya Inga. Emang cookies, nah, dan tuh lanjut ke brownies ya, lanjut ke pastry juga. Dan tadi apa sus apa tuh namanya Inga?
1: Cream puff.
0: Ah, cream puff gitu kan. Cream puff sus ada juga. Yang terbaru ada enggak sih Inga?
1: Roti.
0: Oh, roti tadi ya, roti.
1: Sekarang lagi bikin roti dulu.
0: Rotinya spesial kah? Atau
1: ada juga sih salt bread. Roti asin.
0: Oh, roti asin. Oke, oke, oke ya. Dan mungkin next bisa ada isiannya ya.
1: Iya, itu ada isiannya.
0: Ya, mungkin bisa jadi ada coklat mungkin kan, manis. Ada mungkin tiramisu, raso taro lah. Nah, jadi adik sana banyak ya untuk ndak mungkin adik sana juga yang ndak apa ya, nanyo-nanyo mungkin cuman sih awal-awalnya buka usaha dessert tuh seperti apa gitu kan, atau mungkin harus belajar dulu, atau mungkin harus berani aja, atau mungkin modal bisa masak aja. Kalau menurut Inga sendiri cuman kalau kita memang ada ndak minat kok buka toko dessert, atau mungkin cak Inga dulu online dulu gitu kan, buka usaha dessert tanko apa dulu Inga yang perlu kita iko apa yang terlebih dahulu, apakah modal gitu?
1: Uang.
0: Tentunya ya. Tentunya
1: enggak, belajar sih.
0: Belajar ya.
1: Jadi belajar gitu. Harus tahu metode-metodenya gitu. Belajar dulu.
0: Iya ya. Jadi itu sedangkan Inga kok aja tuh belajar ya untuk
1: iya, belajar. Tapi kalau misalnya ada orang yang hobi, kalau misalnya mereka bisa otodidak belajar
0: itu lebih hebat lagi dah sih, lebih bagus lagi. Nyo masak tidak pernah, nyo tiba-tiba pacak masak apa dessert-dessertan gitu kan, dan pokoknya intinya nyo pacak masak gitu kan, padahal
1: emang hobi masak.
0: Emang hobi masak gitu kan. Tapi ingat sendiri hobi masak dah sih?
1: Enggak sih. Karena belajar, karena sekolah.
0: Oke, okay,
1: karena sekolah. Jadi harus masak, harus bisa masak.
0: Iya benar ya. Dan juga emang suka makan kali ya.
1: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga ya. Oh, tidak juga suka makan. Tapi memang cemilan suka.
1: Tidak. Karena suka bikin karena belajar.
0: Oh, suka
1: belajar,
0: bikin.
1: Karena belajar terus kayak bisa.
0: Jadi dijualkan deh gitu.
1: Benar.
0: Kok ngide untuk nak jual tuh kemarin cak mano Inga?
1: Karena gabut. Awalnya pasti karena gabut. Karena gabut terus lihat yang lagi banyak rame apa ya. Cobalah bikin cookies. Iseng-iseng aja sih awalnya.
0: Iya.
1: Sampai ya setahun, udah setahun lebih.
0: Oh, udah jalan setahun ya?
1: Iya.
0: Udah jalan setahun ya. Nah, contoh lah Cak Inga kok di sana ya gabutnya tuh menghasilkan gitu kan. Padahal ini udah suka masak gitu, tiba-tiba aja itu masak dessert dan dijualkan, dah tuh rame yang beli dah Inga ya, alhamdulillahnya ya. Nah, untuk di sana yang mungkin nak nyubo juga dah buka usaha dessertan kok kan. Nah, mungkin tuh kalau dari Inga kok harus belajar sih ya. Harus belajar dulu bikin sesuatu itu gitu kan. Kalau misalkan Inga kok dulu di pertamanya itu cookies ya. Cookies dulu. Nah, yang membedakan cookies Inga kok ke yang lain, karena cookies yang Inga Restu kok soft tadi ya. Ada soft dan ada topping-toppingannya juga.
1: Coklat.
0: Oh, coklat doang. Ya, cuma coklat
1: tidak
0: ya.
1: Ada topping-toppingannya.
0: Ada yang kecil, ada yang besar, ada Inga. Oke. Kita ke live chat YouTube Norami kok Inga yang nonton Inga di siang Iko. Ada Sofia Ramandra, ada Rudy, ada lagi bekawan katanya mau nanya Kak, ownernya masih single atau tidak lah. Terus apa ada varian khas Bengkulunya idak cookiesnya kok? Nah, yo ada varian Bengkulunya dak cookies kok?
1: Tidak ada sih.
0: Oh, ada ya. Tapi mungkin next mungkin ada kelak nak dibikin. Mungkin
1: insya
0: ada
1: Allah ya.
0: Varian lempuk juga kali.
1: Durian.
0: Varian durian ya kali dak. Tapi mungkin next bisa dak Inga dibikin dak. Tapi ada dak rencana yang rencana ndak bikin produk baru selain roti kok tadi?
1: Belum ada sih. Karena baru juga sih rotiku baru bulan kemarin. Baru satu bulanan iko baru masih R&D.
0: Jadi target Inga kok apa ya, misalkan di usia yang berapa gitu, atau anak kuliahan, atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin ya sekenanya aja sih gitu.
1: Malah banyak juga dari anak-anak yang SMP kemarin ada yang
0: beli. Oh, ada juga ya. Jadi umum lah ya. Umum lah dak. Jadi tidak perlu nak ditargetkan ya nih pasarnya itu seperti apa ya. Yang penting tuh jalan dak.
1: Iya benar.
0: Yang penting jalan gitu kan. Nah, untuk jenis dessert yang Inga jual kok apa yang paling banyak orang minati?
1: Brownies sama cookies.
0: Oh, brownies sama cookies. Nah, kebetulan hari ini bawa browniesnya. Iya, coba angkat dulu Inga, kita tengokkan ke adik sanak galonya. Nah. Oke. Okay. Nah, apa bentukannya gitu browniesnya kok adik sanak ya. Pokoknya tuh enak lah dak rasanya. Kalau kita cicip ya sama-sama ya. Nah, untuk harganya rata-rata berapa Inga dari ikut tadi? Mungkin dari dari ikut dulu brownies kok yang sekotak gitu kok berapa?
1: Kalau yang original sebesar ini yang 20x20 itu 85 ribu.
0: Jadi 85 ribuan masih normal ada untuk harganya ada, karena kan ini kan brownies coklat ya, karena full coklat gitu kan. Nah, kalau yang cookiesnya tadi
1: dari 13 ribu.
0: Oh, dari harga 13 ribu.
1: Harga 13 ribu sampai yang kalau custom birthday brownies itu up to.
0: Oh, tergantung budget. Ya, tergantung budget ya, bisa disesuaikan gitu ya. Nah, kalau yang pastry kok tadi, Inga, ada harga
1: kalau
0: berapa?
1: Kalau yang pastry itu dari 20.000 sampai 80.000.
0: Oh, itu ada isiannya atau ada, pastry doang?
1: Itu pastry, tapi ada pakai apa namanya?
0: Ada isiannya, ada toppingnya ya.
1: Buah sama krim.
0: Oh, buah sama krim. Sama buah. Oh, itu mungkin peminatnya yang enggak ikut deh yang menurunkan berat badan kali karena kan ada buahnya kan.
1: Buah-buah
0: asam. Apa tadi kok yang roti yang baru, yang varian baru?
1: Itu roti asin sih. Masih mau bikin-bikin varian-varian yang lain.
0: Oh,
1: masih
0: belajar-belajar. Jadi itu satu-satuan gitu ya,
1: satuan.
0: Satu-satuan gitu berapa? 10 ribuan.
1: 9 ribu.
0: Oh, 9 ribuan. Oke. Tadi juga ada apa tadi yang kering? Sus ya, sus. Nah, sus kok berapa?
1: 15 ribu isinya 2.
0: Oh, 15 ribu isinya 2. Itu ada toppingannya atau ada isian?
1: Oh, isian di dalamnya. Ada vanila, ada coklat vanilla. Sama kopi.
0: Oh, gitu. Coklat sama kopi. Kenapa kopi? Karena banyak peminatnya ya?
1: Enggak juga sih, karena apa ya, yang manis-manis udah.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, coba bikin yang kopi.
0: Jadi biar beda dak Inga ya. Emang kalau jualan tuh emang cek itu dak sih Inga, kita tuh harus beda dak sih.
1: Harus nyari-nyari.
0: Harus nyari-nyari kan.
1: Bosan.
0: Tapi Inga kalau misalkan untuk apa ngevaluasi untuk apa jualan Inga tuh ada dak sih? Apa mungkin tiap malam mungkin cari-cari referensi lain atau mungkin ada dari testimoni-testimoni orang gitu. Yang mana yang kurang, apa sih rasanya yang kurang, apa cek mana Inga?
1: Dari testimoni-testimoni, testimoni terus gitu dari apa belajar-belajar lihat-lihat di TikTok gitu-gitu, lihat dari bentuk terus dicicip, di evaluasi gitu terus.
0: Jadi itu kita yang terus belajar dak Inga ya. Jadi itu kalau misalkan orang ngecek, "Ih, lu mau ingin dak Inga kok jualan ingkonya banyak gitu kan. Ya kan tidak tahu perjuangan Inga cak mano dak Inga. Nah, apa sih yang bikin Iko Inga apa dak kadang-kadang yang bikin capek tuh apa Inga?
1: Capek
0: kalau pasti ada dak waktunya Inga tuh yang aduh malas nian lah nak bikin Ikoko gitu kan. Pasti ada malasnya ya gitu kan. Nah, kapan misalkan Inga tuh yang lagi capek-capek nyunian gitu kan.
1: Kalau pesanannya dikit.
0: Kalau pesannya dikit.
1: Karena waktunya juga sama kan.
0: Iya sih, benar-benar ya. Iya ya. Jadi tuh mulai di sana kita ramikan pesanan Inga kok yo. Biarnya Iko semangat gitu kan. Karena kalau pesanannya dikitnya jadi bete kok. Bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan apa pertama-pertama dulu siapa sih respon konsumen Inga sendiri, testimoninya?
1: Alhamdulillah sih baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuman
0: ya,
1: kalau dulu tuh karena masih baru-baru jadi galak keteteran.
0: Oh, nah ngomong keteteran, Inga kok masak sendiri atau ada yang bantu?
1: Masih sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Wih, semangat nih ya nih Inga, dari jam berapa ngerjokannya?
1: Dari jam bangun tidur ya.
0: Ah, pagi berarti ya?
1: Ida juga.
0: Subuh, Ida? Ida ya.
1: Dari jam 8.
0: Oh, jam 8 nanti itu udah start ya. Oke. Bisa sampai jam berapaan selesainya tuh?
1: Pokoknya sebelum jam 12 itu udah harus clear.
0: Oh, udah harus clear.
1: Jam 12 jam 1 lah. Kalau Jumat, abis Jumat.
0: Abis Jumat ya, oke.
1: Karena setelah itu tinggal orang-orang ambil.
0: Aku
1: yang ambil lagi.
0: Iya. Tapi ada udah sih nggak kepikiran nak buka tokonya gitu?
1: Ada dong.
0: Toko Sugar House gitu kan.
1: Ada.
0: Nah, cuman kalau rencana konsepnya ingat tuh gitu kan?
1: Mau bikin kalau ada uangnya dulu, nabung dulu.
0: Tidak mau di-spill dulu, cuman ada konsepnya. Tidak ya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu, tapi ada ya, ada pasti keinginan ada. Lah, pastilah ada ya. Nah, apa misalkan untuk bahan-bahan bakunya yang gampang-gampang aja didapatkan
1: gampang,
0: atau
1: gampang,
0: ada?
1: Gampang
0: kok. Ya, adalah di sekitar Bengkulu Kodak?
1: Ada
0: karena memang terjangkau lah daya. Oke, kiranya tadi memang adonian yang suatu bahan yang memang dipesan dari luar. Enggak, gitu. Jadi itulah yang menjadi keunikannya dari Sugar House tuh. Enggak. Gitu ya. Jadi itu tidak ya.
1: Enggak.
0: Jadi itu memang untuk bahan bakunya sendiri tuh bisa didapatkan di Bengkulu, dak. Nah, untuk kendalanya Inga sendiri kalau memproduksi dessert tuh apa Inga? Tidak ada yang bantu mungkin?
1: Tidak juga sih kalau itu ya. Kalau mati lampu.
0: Oh, kalau mati lampu.
1: Karena ovennya oven listrik kan.
0: Iya benar-benar ya. Untuk ngadonnya itu kan pakai mixer atau segala sebagainya. Nah, kalau misalkan ingat sendiri kan kalau misalkan pesanannya banyak, kok sekali pesanan tuh yang mana dulu sih yang dikerjain ingat? Kalau ingat sendiri yang mudah dulu atau yang gampang dulu?
1: Yang mudah.
0: Oh, yang mudah dulu.
1: Tapi juga tetap harus
0: Iya sih.
1: Jadi jangan satu aja yang dikerjain, harus kerjain yang lain.
0: Iya, begitulah kita wanita ya. Kita tuh harus bisa semuanya ya. Iya benar. Apa dulu misalkan Inga kok bikin cookies tuh gampang nggak sih?
1: Gampang kok.
0: Oh, gampang ya. Berarti cookies duluan ya kalau misalkan
1: cookies
0: banyak.
1: Cookies duluan atau kalau misalnya harus yang bikinnya pas dingin, yang harus diangetin tapi harus bikinnya pas dingin. Jadi diangetin dulu.
0: Oh.
1: Jadi sambil nunggu dingin baru ngerjain
0: yang
1: lain.
0: Oh, gitu. Ya benar-benar ya. Jadi itu udah tahu tahap-tahapnya itu ya, seperti apa. Nah, kalau Inga sendiri menjaga kualitas dari dessert di Sugar House-ku sendiri itu seperti apa, Inga?
1: Terus itu ya, terus evaluasi. Terus belajar, maksudnya kalau misalnya ada yang gagal lagi, cek lagi,
0: apa yang salah gitu deh, icip-icip dulu,
1: ya,
0: kan. Tapi respon dari orang rumah, cek mana Inga?
1: Udah apa sih mendukung?
0: Oh, mendukung pastinya
1: mendukung
0: ya.
1: Ada
0: menu lain, gak? Misalkan mama ngide gitu kan, bikinlah ikona apa, misalkan cookies rasa durian tadi mungkin.
1: Banyak kalau misalnya referensi-referensi itu pasti mama
0: pasti ya?
1: Atau orang-orang sekitar tuh. Bikin ini, bikin itu, bikin itu gitu.
0: Tapi kalau kayak gitu tuh ingat sendiri sama langsung Eko apa?
1: Ngumpulin dulu.
0: Oh, ngumpulin dulu.
1: Ngumpulin dulu. Dilihat kan ini sama caranya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya niat belajar baru dibikin.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, kalau lagi waktu kosong, kalau misalnya lagi mood.
0: Iya, benar sih ya. Nah, untuk strategi promosi kok ingat sendiri untuk strategi promosinya kok seperti apa ingat?
1: Dari Instagram.
0: Oh, dari Instagram
1: terus,
0: ya.
1: Terus sama orang gitu-gitu.
0: Collab-collab gitu ya.
1: Bukan collab sih. Apa ya? Kita nge-endorse gitu.
0: Oh, gitu-gitu. Oh, pakai jasa itu juga ya, Inga ya. Oh, oke. Seberapa penting untuk Inga tuh untuk menggunakan jasa endorse tuh Inga?
1: Kalau endorse sih baru sedikit ya.
0: Oh, baru sedikit.
1: Baru dari Instagram itu kan.
0: Tapi itu tuh feedback-nya kayak ke jualan Inga tuh cak mana?
1: Banyak. Kemarin sempat ke salah satu sama siapa ya waktu itu ya? Ada deh pokoknya ada orang Bengkulu itu.
0: Itu langsung membludak ya.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget dan itu ada yang bantu udah sih kemarin bikinnya?
1: Tidak,
0: sendiri.
1: Orang-orang di rumah.
0: Oh, oke. Nah, karena di Sugar House itu memang sistemnya ikut tadi tidak ready ya. Ngapo Inga memilih sistemnya tidak ready gitu?
1: Sebenarnya kalau makanan tuh rada susah ya.
0: Iya sih.
1: Karena kan disimpan juga kadang basi gitu.
0: Iya benar ya.
1: Walaupunnya tahan sih sebenarnya semingguan, cuman tidak enak aja gitu, jualnya udah fresh.
0: Iya ya. Jadi mungkin juga itu jadi ciri khas Inga Koda karena jualannya tuh fresh, karena kan bikin setiap hari gitu kan. Orang kan mungkin kan selalu ada yang pesen gitu kan. Jadi bikinnya tuh setiap hari. Tidak yang nyetok sampai 3 hari 4 harian gitu dah Inga.
1: Nah, kalau dari malam.
0: Dari
1: malam atau kalau misalnya Ida bikin dari pagi itu dari malamnya kalau lagi banyak orderan ada yang bisa dibikin di malam.
0: Nah, ada gak sih strategi Inga sendiri untuk mempertahankan ke loyalitasan pelanggan Inga kok mungkin dengan promosi mungkin gitu.
1: Dari promosi itu harus ya? Tetap aktif di Instagram.
0: Itu kalau Inga sendiri mempromosikannya seperti apa? Misalkan ada hari-hari tertentu atau mungkin lagi mood-mood Inga aja gitu.
1: Maksudnya promosi cak mana?
0: Promosi jualan apa dessert Inga gitu kan. Untuk
1: story aja setiap hari.
0: Oh, dibikinin story. Oh, berarti setiap hari.
1: Iya.
0: Oh, setiap hari dibikinkan promosi gitu. Aku pikir ada memang yang hari-harinya. Misal nih kayak hari-hari weekend gitu. Kayak misalkan kayak siapa yang ulang tahun hari ini gitu dipromoin. Oh, enggak ya. Oh, berarti setiap harinya ada ya.
1: Ada.
0: Oke, setiap harinya ada. Itu mulai dari mungkin potongan atau mungkin beli satu gratis satu gitu.
1: Potongan aja sih kalau
0: potongan.
1: Genap berapa terus aku potongin
0: gitu. Oh gitu, gitu ya. Pokoknya lemak lah belanja di Sugar House Koda. Promonya banyak, juga kan pilihannya pun juga banyak dan juga untuk bahan-bahannya juga lah tidak kalah ikonnya juga lah dak, bahannya juga premium gitu kan, bikinnya setiap hari juga gitu dak. Ingat. Nah, terakhir apa kok ingat pesannya untuk adik anak galonyo yang ndak memulai mungkin ya, ndak memulai usahanya atau mungkin pesan yang ingat kasih untuk adik sanak galonyo kalau misalkan tipsnya apa kok untuk nak milih apa membeli dessert gitu.
1: Apa ya?
0: Sesuai pengalaman Inga aja.
1: Harus menjaga kualitas sih kalau misalnya harus mau bersaing di dunia makanan tuh.
0: Iya, iya. Karena Inga kok lah jalan setahun ya.
1: Lebih setahun.
0: Oh, lebih setahun ya. Oh, lebih setahun. Mungkin kalau di yang 3 atau 4 tahunnya lah do tokonya udah Inga.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Sukses terus untuk usahanya. Dak cemilan manis harga ekonomis kok. Nah, untuk di sana yang penasaran kita ngobrol apa aja di apa di Gayara untuk Galeri Budaya Nusantara untuk hari Iko. Silakan dicek aja lagi di Instagram kita. Di Instagram boleh atau mungkin di line YouTube kita juga bisa ya di RR Bengkulu. Dan juga terima kasih banyak Inga, owner dari Sugar House Iko. Di sana bisa kepoin aja untuk di Instagramnya di Sugar House Iko. Nah, kalau misalkan udah ke rumah, boleh Inga ke rumah?
1: Boleh.
0: Kan
1: mau
0: jemput
1: ke rumah?
0: Enggak. Jemput ya apa jemput dessertnya kok kan di rumah kan. Kalau misalkan enggak ke rumah, tapi kalau misalkan ada udah yang ready gitu.
1: Kalau langsung datang ke sini ready. Enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada ya. Oh, ya udah deh udah jadilah kalau saya itu. Iya, nggak bagi ya di sana kalau mungkin nak main ke rumah Inga, mungkin siapa tahu ado gitu kan, nak bikin gitu, ada yang ready, ada mungkin ada yang lebihan, biasanya kan ada lebihan, gitu
1: ada
0: kan.
1: Lebihan.
0: Nah, mungkin sebelum ke rumah Inga, kok daripada zong nak di sana bisa dicek aja lagi dah di Instagramnya ya, di Sugar House ya. Makasih ya Inga, sampai di Sigo dulu di sana untuk kebersamaan gitu di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Sampai jumpa.
2: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

FM. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Bentuk siang masih dengan saya, Arpa Rahman. Adik Sarah, selamat siang. Terima kasih masih dengan kami. Pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, baiknya adik sana kami mungkin masih sibuk dalam aktivitas. Bersiap-siap untuk istirahat karena lah jamnya makan siang adik sana. Dah, terlebih bentar lagi kita akan kumandangkan azan zuhur pada pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Sementara kini pukul 17 lewat 15, ada 2 menit lagi. Selamat mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ada satu lagu islami, Ungu dengan Hidup Hanya Sementara. Dengan hidup sementara ke sana, tentunya kita jangan sampai lupa kita bersiap untuk hadapi kehidupan setelah kita hidup di dunia ini. Ada alam kubur, ada akhirat. Nah, salah satunya dengan mempersiapkan amal ibadah, ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan, entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sharif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada-Mu.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

Di sana rapat koordinasi penerapan budidaya padi model PM AAS ataupun padi model modern Advanced Agriculture System Provinsi Bengkulu digelar di Balai Raya Semarang Bengkulu, Kamis 30 Juli 2026 atau hari Kopo. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian sebagai langkah memperkuat percepatan modernisasi pertanian daerah. Rakor tersebut dilaksanakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Sementara kabar lainnya dari sana, usaha rumahan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin memperoleh penghasilan tambahan. Modal yang relatif terjangkau membuat bisnis ini semakin diminati. Berbagai jenis usaha dapat dijalankan dari rumah, cak kuliner, kerajinan tangan, jasa desain hingga penjualan produk secara daring. Pilihan usaha dapat disesuaikan dengan kemampuan dan juga minat. Media sosial, platform e-commerce membantu melakukan usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Promosi digital juga dapat dilakukan dengan biaya yang relatif efisien. Sekian kabar itu kami sampaikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Erpon Rahman, selamat siang.

Selamat siang Adisanak Segalonyo. Berikut Cak Biaso kami akan mengajak Adisanak Segalonyo kita sama-sama nyimak untuk acara Suara Budaya Nusantara ya. Kita sama-sama ikuti untuk budaya program budaya kerusana setiap Senin sampai Jumat dari pukul 13. Kita gantian dari RRI Sebelajar Sumba. Sama-sama selamat mengenangkan.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang. Siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya itu biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita ini di Betawi apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Juga.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di Patung Kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Nah, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova. Terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya. Ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu. Dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Gamennya dikumpulkan.
4: Dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Okol. Jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju,
3: berani
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembanganipun sekarang niki malah sampai ibu-ibu ya, paribasane wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan gelut ya, gelut gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya niku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh, nggih.
4: 2 ronde karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, ya, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, nah, sekitar Menikong, betul, Surabaya betul. Barat.
4: Itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya, Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya, betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono girone sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu. Apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah. Semacam itu.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini, siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi, ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan, ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai.
4: Semakin ramai gitu. Yeah. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Iya. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol. Ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya Mbok.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita. Mbak Purbandari berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: di... Pelan Pak Sren. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsAppnya 089-602-111-968.

0: semangat.
1: Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nyapo yon?
1: Halloween party.
0: Garo,
1: PC matamu bar dikopi uang. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Pokoke kuabeh wae. Roh. Roh aku nek enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya.
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Ya, tahan dulu ya Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya Pak Joko biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Siap, ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantir yang belah-belah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia Mbak.
3: Tadi siang aku tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang ya manis-manis asam katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak. Oh iya. Dibaca nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Apa kabar?
1: Iya,
3: Ica mau nanya Joko. Dong, Ponova.
1: Iya, silakan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Habis ya, ya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya. Yeah, okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Kayu ya. Nah, ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol kan ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknis-teknisnya
2: aja.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Gih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah, itulah yang dibuat alas untuk bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: Oke.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Mm-hmm. Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan?
2: Tradisi, gelar iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud, itu bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10, selesai panen itu, kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya, pokoknya setelah suruan lah.
1: Okay.
2: Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada, akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Yeah. Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalo okol? Pas,
2: iya, mau lihat okol.
1: Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum, belum ya belum Mbak ada. Pur ya? Oke, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya, ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu, jadi.
1: Oh jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya?
4: Iya.
1: Iya.
4: Kalau diumumkan, di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
4: Dibentuk hadiahnya, spontanitas di situ.
1: Oke. Kadang
4: Pak Lurah.
1: Iya benar-benar.
4: Pak pejabat terikat.
1: Ngasih gitu, saweran gitu ya.
4: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
1: menang.
4: Itu aja sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti tidak tidak ada hadiah yang disakralkan harus gak ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya. Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Oh, ini siap. Udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mbak Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini. Ya.
5: Mas siapa? Bapur ya?
4: Siap.
5: Bapur sama Pak siapa?
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya?
1: Cak
5: Joko ya?
1: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bikin kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Yeah.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Okay. Apa namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
5: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan-hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
5: terima kasih
1: banyak
5: buat Mahfur.
1: Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
2: ada
1: tersambung.
2: Yang masuk ini ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Tetap barang kali Pak Joko.
4: Nggih. Nggih.
6: Sugeng Lasmono.
4: Pak Lasmono sugeng siang. Iki
6: kula nek. Pok nopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikuti.
6: Tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
6: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek okol niku kula rumiyin ben Agustin niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono
6: Turi,
2: Dono Rumiyin
6: niku ya kula Kapasari
2: mriki. Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih. Rumiyin niku bulan Agustus wonten
2: lomba
6: okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak mangkin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya
4: ditingkatkan bali
6: Pak.
2: Nggih.
6: Tapi jane iki sepi pemudae mun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jane enggal-enggal. Jane iki. Kampung sing yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
6: Pun pindah iki yo.
2: Kata
6: kula ni mun medal kampung pindah.
2: Nggih, ngaten mawon
6: nggih.
2: Oh, ngaten.
6: Tapi nggih mboten kang kalah cuma nama meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
6: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTok kan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Kita sih enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
6: nggih. Nggih, kolokolan
2: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
4: Yes,
6: sami-sami. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan
1: kondisi
2: di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplok-ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya cuma
4: dia. Ada murni memang. Itu jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
2: Iya. Yang WA tadi ya.
4: Itu kalau dulu, kalau di era 90-an, 80-an, itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ketika, ada supporternya
4: betul, ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sembikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Lebih pada spontanitas di lapangan. Gitu loh. Teknisnya kan begini. Ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakan ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
4: Oh,
1: iya.
4: Oh ada iya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya? Oh. Dilihat porsi tubuhnya sama. Kalau berani ya sudah, ditandingkan lah di situ.
1: Oh gitu.
4: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Mbak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal gitu Mbak Nova.
2: Iya.
4: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
2: Tidak terprogram teknik. Gitu. Iya. Nah. Dan tidak ada ini. Pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya Mbak Nova.
2: Iya, nggak ada randon. Ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
4: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Justru
2: rame.
4: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
4: Iya. Ya tapi kalau pria sama pria, wanita
2: sama iya. Iya ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
4: Ada. Mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
4: Mbak Nova ya.
2: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya Nengpur ya.
4: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan.
1: Tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
2: Oh,
1: jadi
4: memang dibanting beneran.
2: Ya Allah.
4: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan Nova. Saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk.
2: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat? Mbak Nova mungkin ada?
2: Belum ada yang tersambung. Ada, ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Ya.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
4: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
4: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur yaitu tadi spontanitas ada warga itu sering berkelahi ya kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat bukan panco ini ya adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing betul itu aja
1: ya. Jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
4: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu
4: Mbak Ajang Nova. Silaturahmi
1: lah. Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
4: Cari musuh bukan.
2: Iya, benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
4: Berpesta panen.
2: Iya, berpesta itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
4: Betul.
2: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin
1: buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, okay, ya. Ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
4: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
4: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
4: Iya, lebam-lebam itu merah.
1: Tapi itu benar-benaran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
4: Bukan.
2: Enggak pakai kayu.
4: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
2: Enggak pakai alat.
4: Jadi begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya?
4: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Nah, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
4: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot,
1: ya.
4: Yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
4: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
4: Cuman itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa, malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
2: kena
4: kulit ini bisa.
1: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
4: Iya, memang,
2: memang gulat.
1: Oh, kalau memang gulat.
4: Kalau di Jepang apa namanya sumo?
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
2: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
2: Diri.
1: Oke.
2: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Oke. Kebanting gitu. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
2: Gulat,
4: saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
4: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya.
1: Yeah.
4: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini itu harapan kami seperti itu.
1: Gitu loh. Baik kalau begitu, mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
4: Salam
1: Mbak Nova. Selamat siang.
4: Selamat
2: siang Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen dalam mendukung program prioritas nasional Kementerian Pertanian melalui percepatan pelaksanaan pertanian modern. Komitmen Iko ditandai dengan penandatanganan fakta integritas pencapaian target PMAAS 1 juta hektar dalam rapat koordinasi PMAAS di Balaraya Semarang Bengkulu tadi. Jadi penandatanganan fakta integritas dilakukan oleh seluruh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu, Atimker Kabupaten Kota serta penanggung jawab swasembada pangan kabupaten. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan swasembada pangan daerah.

Sementara anggota DPD RI, MPR RI, APT Haja Destita Kairilisani menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Pakblet Terintegrasi Kabupaten Kaur hari Koresan. Kamis tanggal 30 Juli 2026, kehadiran Destita menjadi bentuk dukungan terhadap program pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Apoteker Desta menyampaikan apresiasi atas hadirnya sekolah rakyat yang merupakan program pemerintah pusat. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyatu dalam menghadirkan pemerataan pendidikan, sekaligus memperkuat implementasi cita-cita pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sekian kabar itu kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Repon Rahman, selamat siang, salam budaya.

0: Ada. Maksudnya bagaimana?
1: Apa, Kak?
0: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini
1: Iya
0: maksudnya.
1: kan kakak tahu aku kerja.
0: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak.
1: Iya kan aku sibuk, Kak.
0: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain. Atau...
1: Kakak juga cuek.
0: Sofi itu bukan alasan.
1: Aku.
0: Itu cuma alasan saya.
1: Kakak dengar aku dulu.
0: Aku dari minder kak.
1: Kak.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, cak yang buku tu. Banyak hasil nak kau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Adesana, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bungkul pukul 14.20 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Adesana, selamat bergabung yang bergabung dengan kami. Saya tidak sendirian, saya ada adik kami. Anggun. Nah, masih dengan Anggun di sana. Anggun kok win pas Bungkul. Anggun apa arti nama Anggun, Tunggun? Kalau bahasa kamu?
1: Kalau Anggun itu kan ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa itu ibaratnya lebih ke orangnya tuh lembut.
0: Oh itu dia.
1: Ya lembut, terus lebih ke ibaratnya.
0: Bukan lembek, bukan kan?
1: Bukan, lain lagi dong. Lembut, terus tambah lagi lebih berkarismatik gitu. Intinya orangnya legowoan lah gitu kalau Anggun.
0: Makanya kata orang tuh enak ya sama dia tuh Anggun. Tapi
1: kalem ibaratnya.
0: Kalem. Anggun tuh lebih ke cewek ya?
1: Iya.
0: Kalau cowok cewek. Mungkin kalem dah, gimana itu ya?
1: Kalau cowok nggak tahu ya kalau versi bahasanya kalem. Kalau lebih ke, karena apa? Anggun tuh kan bahasanya kalau untuk lebih cewek kan kalem, lembut gitu.
0: Kalau lanang tuh apa lah kalau cowoknya, aku lupa juga sih. Nah, Gun, kita di informasi ini soal ini ya, sering kentut setelah makan ubi. Nah, itu kalau kita ngajak soal kentut dari sana, kadang ada unian puluh gitu tuh, Gun. Lagi ngobrol dengan kawan-kawan, tiba-tiba kita ini nak buang angin. Itu kalau Anggun pernah ngalami gak, Gun?
1: Pernah, pasti ada pernah mengalami.
0: Ada juga, dah. Jadi di sana mungkin juga punya cerita juga di sana, dah. Kalau saya kadang-kadang tuh, nah cemana, dah. Tapi di sana, kalau gitu enggak buang angin, sekali lagi ngobrol, kita permisi dulu, dah, Gun. Permisi, yo. Apalagi depan kita orang tua. Oh ada tapi ada pula kadang-kadang kita namanya kadang waktu kuliah dulu kan kawan-kawan kalau enggak buang angin malah dintaknya nih kan celentung gitu ah tahu-tahu kalau besok ku balas kau gitu. Nah ngejek-ngejek soal kentut dari sana Anggun ada informasi sampai informasi soal ini Gun sering kentut setelah makan ubi apa sih penyebabnya nih kita simak sama-sama silakan Gun.
1: Ubi dikenal sebagai salah satu makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan juga karbohidrat dengan kompleks sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Namun, tidak segala orang yang mengaku lebih sering kentut setelah mengonsumsi ubi. Kondisi itu juga sebenarnya merupakan hal yang normal dan juga berkaitan dengan proses pencernaan di dalam usus. Pertama, kandungan ubi ini mengandung kandungan serat yang tinggi, di mana membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa dicerna. Dengan serat yang tidak sepenuhnya dicerna, akan difermentasikan oleh bakteri yang baik oleh usus besar. Lalu, ubi juga mengandung karbohidrat kompleks, yang di mana karbohidrat kompleks ini juga membutuhkan proses pencernaan lebih panjang dibanding gula sederhana. Lalu adanya gula alami yang sulit dicerna, di mana gula alami tertentu yang tidak seluruhnya diserap oleh usus halus. Lalu ada juga bakteri baik di usus sedang bekerja, atau juga porsi makan juga yang terlalu banyak. Dengan mengonsumsi ubi dalam jumlah yang besar, sekaligus dapat meningkatkan produksi gas di saluran cerna.
0: Oke, ternyata cah itu dah di sana. Nah, jadi kalau kita makan ubi itu tidak selalu ada cam kentut, ada cam tidak. Nah, jadi karena kandungan serat yang tinggi, mengandung karbohidrat kompleks tadi, bakteri baik di usus sedang bekerja, porsi makan yang terlalu banyak. Nah, jadi makan ubi aja nggak banyak. Nah, ini kadang-kadang sampai 5 batang besar-besar atau habis galau, ya 40 putul lah kentut gitu. Nah, di sana kita lanjut lagi ya dengan lagu-lagu hiburan semangat dan aktivitas masing-masing. Tetap bersama kami di Perempat.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan kerajaan melinting yang ada di Lampung Timur. Tari melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

Baik, di sana terima kasih masih bersama kami di Berndo siang di Perempat Bengkulu. Tak terasa di sana? Ah, kalau pasti tidak terasa di sana ada. Jam 14.51 artinya Berndo siang. Arap Rahman dan juga Anggun menemani di suasana siang lebih kurang ada 10 menit lagi. Sebelum nanti ke adik sana akan dikawani kawan-kawan di Berndo sore. Nah, di sana Uban kan ada kata-kata Uban. Ngapa rambut bapak nila putih kata anak gitu atau cucungnya. Itu namanya Uban di sana ada. Sayuko lah ada juga Uban. Kadang-kadang minta dicabuti dengan anak gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya mewarnai rambut beruban itu boleh tak kira-kira? Apa nih? Kita nanya dengan ahli di sana. Uban sering dianggap sebagai tanda bertambahnya usia. Meski tidak sedikit orang mengalaminya sejak masih muda. Karena alasan penampilan banyak yang memilih mewarnai rambut agar kembali tertengok hitam atau sesuai warna favoritnya. Sebenarnya di sana, mewarnai rambut yang beruban boleh saja dilakukan. Tapi penggunaan pewarna rambut perlu dilakukan dengan bijak supaya kesehatan rambut dan kulit kepala kita tetap terjaga. Menurut informasi resmi Kementerian Kesehatan RI melalui Ayo Sehat, pewarna rambut mengandung bahan kimia yang berpotensi menimbulkan iritasi atau reaksi alergi pada sebagian orang. Oleh karena itu, pengguna disarankan melakukan uji alergi terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan pewarna ke seluruh rambut kita. Sehingga Badan Pengawas Obat dan juga Makanan RI juga mengingatkan bahwa pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang serius. BPOM menegaskan, yo, tentunya kita harus baca, ikuti petunjuk pemakaian, serta pastikan produk yang digunakan telah memiliki nomor notifikasi BPOM. Nah, selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id.

Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat swasembada pangan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pertanian modern Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu di Balai Raya Semarang hari di sana Kamis 30 Juli 2026. Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Wakil Gubernur Bengkulu mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menjelaskan langkah dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pertanian. Dikecekannya, modernisasi pertanian menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Sekian kabar kita pukul 15 waktu Indonesia Barat dan selamat siang.

0: Adik sana, dengan berakhirnya kabar kita tadi, maka tuntas sudah kebersamaan saya, Arpan Rahman, di Benu Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hari itu, hari Kamis tanggal 30 Juli. Dan jangan kemana-mana di sana, Berndo sore. Aduh, ingat Vivi, masih juga Anggun. Anggun sampai jam berapa, Anggun?
1: Sampai jam 4.
0: Jam 4 nanti masih ya. Satu jam lagi dengan Anggun di sana, yo. Mengawali kebersamaan dengan sanak-sanak kami segalonyo, dengan kawan-kawan di Berndo sore, cak biasa di sana, kita hadirkan dangdutan kita.
2: Saatnyo melah bedangdut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

sel. Dari sana di sore petang iku ada Vivi yang kawannya di sana galonyo sampai kelak jam 8 malam yo. Kita di lagu-lagu dangdut di petang iku sampai kelak jam 5 untuk di sana galonyo yang nak gabungan. Langsung aja di 0736-7321994 ya. Atau di 0878 di 0811-7816544 ada di sana ya. Kita tunggu tuh ada di sana galonyo yang nak dengarkan lagu-lagu dangdut di sore hari ko, di petang iko sambil istirahat mungkin kali ya, sambil apa sambil ngopi, sambil santai di rumah. Nah, silakan untuk ada di sana galonyo yang nak gabungan untuk requestan langsung aja di telepon juga di line WA gitu, atau boleh juga untuk DM aja kita di Instagram ya di Pro 4 Bengkulu. Sambil nunggu apa kita angke aja dulu dah. Oke, sebentar. Nah, kita ke dulu, setel dulu. Halo, Melabu Dangdut. Iyo, siapa di mana Iko? Oh iyo, apa kabar Iko? Biasa aja gimana nih? Apa lagunya? Birunya Cinta. Siapa sih yang nyanyinya tuh? Hah? Siapa? Dayu Age. Yang nyanyinya juga Dayu Age. Cipta sendiri, nyanyi sendiri dah. Apa tadi judulnya? Birunya Cinta, lagu lama ya. Oke, baiklah. Kita ikut dulu lagunya, lah kita siapkan. Yo. Oke. Yo. Iyo, Pak Iswandi lah lama tuh tidak naikan. Apa Pak Iswandi? Lagi sakit. Oh, mungkin lagi sinyalnya lagi tidak aduk situ kali dah. Oke, baiklah. Makasih Riko. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di sana yang nak gabungan malah di 0811-7816544 untuk di line WA yo. Kalau di line telepon di 0736-7321994. Kalau tidak ada kita klak buka lagi ya untuk di line telepon dan juga WA yo. Kita dengarkan dulu lagunya Denny Caknan, Negoro Angin ya. Lagunya kita dengarkan dulu dari awal ya.

Arizona, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: kepada masyarakat atau PKM Stikes Septa Bakti Bengkulu memperkuat dukungan bagi ibu hamil remaja melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di mana kegiatan ini mendapat dukungan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi. Program ini mengusung tema Respectful Maternity Care Friendly Health Center, program edukasi pendampingan emosional dan penerimaan bagi ibu hamil remaja. Tujuannya meningkatkan pelayanan kesehatan yang ramah, inklusif, dan juga bebas stigma bagi ibu hamil remaja. Ketua Tim Pengabdian Juanda Syafita Sari mengatakan ibu hamil remaja masih menghadapi tantangan dari sisi kesehatan maupun stigma sosial. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kesehatan mental serta akses mereka terhadap pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga diikuti kader kesehatan, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta juga tenaga pelayanan kesehatan setempat. Seluruh peserta dilibatkan dalam upaya memperkuat dukungan berbasis komunitas. Demikian kabar kita kali ke desa nak, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Era Shakira Mi Dua Cinta di sana. Lah bawa kita ke jam 16 lebih 36 menit kebersamaan kita masih di Melabrang Dut. Untuk di sana galonya yang masih nak gabungan langsung aja di 0736 7321994 ya. Atau di 0811 7816544, kita masih nunggu untuk adik sanak galonyo yang nak gabungan untuk requestan dangdut kita di petang iko sampai kelak jam 5. Tenang aja masih lama ya. Untuk yang di line WA kita coba tengok dulu, kita subuk-subuk dulu, ternyata belum ada. Kemana orangnya? Lagi sibuk, Cai. Lagi sibuk menikmati bulan tua. Tenang, sabar. Hari Sabtu lah tanggal 1 lagi, ya. Masih di Melabrang Dut adik sana yang nak gabungan, requestan langsung aja di 0736 7321 994 atau di 0811 7816544 ya. Kebersamaan kita masih di Melabrang Dut untuk di petang Iko. Kita hadirkan dulu Siti, bukan Iko Jelada. Lagunya Vicky Prasetyo, Rungkat 2.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Suasana Balai POM di Bengkulu bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kau resmi menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kaur, di mana kegiatan ini berlangsung di MPP Kabupaten Kaur pada Rabu 29 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dan juga meningkatkan akses pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Penandatanganan PKS dihadiri oleh Kepala Balai POM di Bengkulu, Kodon Tarigan bersama jajaran serta juga Kepala DPMPTSP Kabupaten Kaur, Dino Sulono beserta jajaran. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan BPOM kepada masyarakat Kabupaten Kaur. Selain juga penandatanganan kerjasama, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pemasangan dan instalasi perangkat komputer pada meja layanan BPOM di MPP Kabupaten Kaur. Perangkat ini akan digunakan untuk mendukung layanan BPOM secara virtual melalui Zoom atau ruang tamu virtual. Dengan adanya layanan ini, masyarakat Kabupaten Kaur dapat memperoleh konsultasi terkait perizinan, pendampingan pelaku usaha, serta informasi mengenai obat dan makanan tanpa harus datang langsung ke kantor Balai POM di Bengkulu. Masyarakat juga cukup mendatangi MPP Kabupaten Kaur untuk mendapatkan layanan dan juga pendampingan dari petugas BPOM secara daring. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan.

0: Dan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Ncu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan

berbicara terdiam. Itulah sifat Rahman Allah yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih Rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

datang masih Pipi Kawannya di Sanak Galonyo sampai kelak jam 8 malam yo. Nah, di waktu santai Cak Iko di sana biasanya lagi menikmati nonton TV mungkin kalau ada, atau mungkin dengarkan radio RRI atau mungkin dengar-dengarkan musik lewat apa platform musik gitu ya. Nah, sambil menemani adik sanak santai, mungkin ada juga cemil-cemilan kok ya. Cemilannya biasanya mungkin gorengan. Nah, adik sanak mungkin bisa dicoba ubi cilembu adik sanak. Karena ubi cilembu kok dikenal rasanya juga khasiatnya juga adik sanak. Dan di mana ubi cilembu kok masih boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes, tapi jumlahnya, porsinya tuh perlu diperhatikan juga ya. Cara pengelolaannya pun juga berpengaruh terhadap respon gula darah. Penelitian yang diterbitkan Indonesian Journal of Agriculture Science menunjukkan bahwasannya di sana jenis ubi dan metode pengolahan dapat mempengaruhi nilai indeks glikemiknya. Nah, ubi yang direbus itu memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan ubi yang dipanggang, sehingganya di sana itu lebih ramah untuk membantu mengendalikan gula darah. Jadi dosen IPB University Adoai Imas Faidoh Fatima yang juga menjelaskan bahwasanya ubi cilembu kok memiliki kandungan gula lebih tinggi dibandingkan beberapa kultivar ubi lainnya. Rasa manisnya semakin meningkat setelah proses penyimpanan dan juga pemanggangan karena perubahan pati menjadi gula sederhana. Makanya orang konsumsi ubi cilembu kok pagi-pagi dari sana ya, pagi-pagi biasanya itu kan kalau gulanya bertambah berarti energinya bertambah juga cek itu kan. Boleh-boleh aja untuk yang penderita diabetes, tapi jangan banyak-banyak. Kalau misalnya seleronian, jadilah sebelah aja di sana. Diparo ya, dipotong gitu. Jangan satu dimakan karena gulanya banyak. Memang ubi cilembu tidak disarankan. Tapi kalau memang nak nyubo atau mungkin penasaran nak rasanya cak mano gitu kan, mungkin boleh coba dikit ya. Karena tidak disarankan di sana untuk yang penderita diabetes. Nah, disarankan tuh ubi-ubi yang memang direbus gitu kan. Kalau ubi cilembu kok dipanggang gitu ya. Karena juga untuk kandungan gulanya itu lebih tinggi juga di sana untuk ubi cilembu kok ya. Nah, dan juga untuk penderita diabetes itu sebaiknya juga tidak konsumsi ya secara berlebihan. Nah, itu tadi tidak di sana ya. Jadi konsumsinya tuh misalnya skleronian tuh makanlah dikit aja. Jangan banyak-banyak gitu ya. Mengganti nasi sesekali dengan ubi cilembu juga dapat menjadi pilihan, asalkan tetap memperhatikan total asupan karbohidrat harian. Jangan seharian makan ubi cilembu. Karbohidrat naik, gula juga jadi naik jadinya. Jadi itu ada takarannya juga di sana ya, karena memang ubi cilembu kok memanis nian dan indeks gulanya tuh memang tinggi gitu ya. Nah, jadi ubi cilembu kok di sana bukan makanan yang sepenuhnya harus dihindari untuk penderita yang terutama untuk penderita diabetes, tapi kuncinya memang memilih cara pengelolaan yang tepat, mengatur porsi, juga tetap mengikuti anjuran dokter atau ahli gizi agar kadar gulanya tuh tetap terkontrol gitu ya. Tapi kalau milih sih tidak usah lah ya, kalau misalkan seleronian tuh cak mana dak, kalau misalnya untuk penderita diabetes yang memang lagi akut ya, ada yang memang lagi iko untuk orang tua misalkan ya, kalau bisa tuh udah usah ya kasih ubi cilembu, atau mungkin seleronian nah kasihlah agak dikit aja, karena memang ubi cilembu kok di sana iko banyak nian gulonyo iko kok karena tidak disarankan juga dak. Tapi kalau memang seleronian yo cak mana nyicip aja lah dikit punan puluh. Tapi jangan jadikan untuk makanan pokok ya, untuk jadi makanan sehari-hari gitu. Biasanya juga orang diet makan ubi cilembu kok di seminggu itu mungkin ada kayak dua kali gitu kali tidak, atau mungkin ada jadwalnya gitu, karena juga tidak ubi cilembu kok itu sangat manis gitu. Biasanya sih orang konsumsinya pagi-pagi biar berenergi gitu ya. Itulah di sana untuk informasinya ubi cilembu yang nikmat memang ketika dimakan. Nah, juga untuk
adik sanak yang memang penderita diabetes juga harus dijago-jago yo, jangan makan terlalu banyak lah ubi cilembu. Kalau nyicip dikit-dikit aja mungkin boleh, seminggu itu adalah nyicip dikit gitu kan, jangan tiap hari karena tidak disarankan. Gulonya banyak nih ubi cilembu adik sanak ya. Kita kutip dari laman rri.co.id, dan nanti sana juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, harga cabai merah kembali mengalami penurunan. Turunnya harga ini disambut positif oleh konsumen maupun juga pelaku usaha kuliner. Salah seorang konsumen Haryati yang mengatakan sebelumnya pada minggu lalu harga cabai merah itu harganya Rp35.000 per kilonya sampai Rp40.000 per kilogramnya. Namun kini justru turun menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Lantaran sedang turun harga, Haryati sengaja membeli cabai merah dengan jumlah yang banyak, yaitu 2 kilogram. Hal ini ia lakukan untuk mengantisipasi kembali lonjaknya harga cabai merah. Harga cabai merah ini lebih tahan lama untuk digunakan memasak setiap hari. Sebagian cabai yang ia beli sengaja ia jadikan cabai giling dan juga sebagian lagi disimpan dalam bentuk cabai utuh. Para pedagang menyebutkan bahwasanya penurunan harga cabai dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari tingkat petani. Namun meski harga cabai saat ini sedang turun, pedagang tidak bisa memberikan kepastian untuk harga pada minggu depan. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pada masyarakat atau PKM Stikes Sabta Bakti Bengkulu memperkuat dukungan bagi ibu hamil remaja melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Direktorat Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Program ini pun mengusung tema Respectful Maternity Care Friendly Healthy Center, program edukasi pendampingan emosional dan juga penerimaan bagi ibu hamil remaja. Tujuannya meningkatkan pelayanan kesehatan yang ramah, inklusif dan bebas stigma bagi ibu hamil remaja. Ketua Tim Pengabdian Juanda Syafita Sari mengatakan ibu hamil remaja masih menghadapi tantangan dari sisi kesehatan maupun stigma sosial, di mana kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi kesehatan mental serta akses mereka terhadap pelayanan kesehatan. Selengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.go.id dan juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus juga akhir di sana, mengakhiri kebersamaan kita juga untuk berendo petang, KVP lanjut di berendo malam. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
1: Ayo kak, mau makan di mana?
0: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
1: Kak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
0: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jayaprana dan Layon Sari.
1: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
0: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
1: Oke, tenang aja.
0: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin sehingga nih dek nih Raja Kalianget sangat mengasihinya.
2: Nyoman Jayaprana.
3: Inggih Sang Prabu.
2: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
1: Terus gimana kak? Apakah Jayaprana akhirnya menikah?
0: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jerebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jerebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
3: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
4: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
3: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
4: Nggih Beli.
0: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap Sang Raja. Sesampainya di hadapan Sang Raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
5: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
0: Raja terdiam 1000 bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayon Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, Sang Raja kemudian mengumpulkan semua.

0: Paman, maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayaprana dan Nilayan Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayan Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayaprana adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayan Sari.
1: Ampun, Paduka Raja. Tapi itu tidaklah pantas, Raja.
2: Iya,

ya saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyediki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: beli nyoman, Tiang mohon beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena Tiang sangat mencintai beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, beli.
1: Ah, Adila Yonsari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi beli,
1: yakinlah Adi, beli pasti kembali, dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya, Nila Yonsari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih, Dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgali, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana,
2: terimalah ini surat dari Bagindara.
3: Patih Songgali menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
4: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
3: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: Paman Patih Songgaling, gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini deh. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketut, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.
4: Apa?

0: Layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak!

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja, Dek, dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika, dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini Dek ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat.
2: Ya!
0: Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke. Okay.

0: Cerita rakyat ini telah mendarah daging pada keturunan masyarakat suku Rejang di Provinsi Bengkulu. Cerita ini berkisah tentang seorang ibu yang memiliki anak gadis yang sangat cantik bernama Lalan. Sang anak menginginkan dirinya merantau ke suatu tempat yang jauh, hendak mendapatkan nasib yang lebih baik. Lama sekali sang anak tidak pulang-pulang untuk sekedar menjenguk ibunya yang sudah renta. Ibunya merasa sangat merindukan anak satu-satunya ini. Sang ibu tidak memiliki sanak famili lagi selain anaknya, si Lalan. Lalan diperankan oleh Feby Prapitasari, Rizka Medioktoria sebagai ibu, dan Saudagar Cina diperankan oleh Marli Effendi. Sahabat budaya, inilah mini drama Pro 4 RRI Bengkulu dengan judul Lalan Belek.
1: Bu, Lalan mau ngomong sebentar aja.
2: Apa, Nak?
1: Lalan mau minta izin, Bu. Lalan mau merantau ke kota. Kira-kira Ibu mengizinkan tidak?
2: Hah? Untuk apa, Nak? Ibu kan sudah tua. Kalau kamu pergi, siapa yang nanti akan merawat Ibu?
1: Ibu jangan khawatir. Nanti kalau Lalan sudah dapat pekerjaan yang layak, Lalan pasti akan datang lagi ke sini dan menjemput Ibu. Supaya kita nanti bisa sama-sama di kota, Bu.
2: Apa kamu yakin, Nak? Kata orang, ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri.
1: Iya, Lalan tahu kekhawatiran ibu. Lalan akan jaga diri, Bu. Nah, sekarang Lalan minta ibu doakan ya, agar Lalan bisa mewujudkan cita-cita Lalan yang ingin sekali merubah nasib keluarga kita. Boleh ya, Bu?
2: Kalau memang ini sudah keputusanmu, Nak, ibu restui. Berangkatlah kamu ke kota, Nak.
1: Iya, ibu jangan khawatir. Sini, Lalan peluk ya ibu ya.
2: Hati-hati ya, Nak.
0: Akhirnya Lalan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tidak menunggu waktu lama, Lalan diterima bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah ladang milik saudagar Cina. Baru bekerja beberapa hari, si Lalan tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari majikannya. Saudagar Cina tersebut sering membuat Lalan mendapatkan luka-luka di badan karena perlakuan kasarnya. Selama satu minggu, Lalan bekerja tanpa henti dan tidak pernah diberi makan oleh saudagar itu. Sampai pada suatu saat, Lalan menderita sakit dan akhirnya dia meninggal.
3: Haiya, Lala, kenapa tanaman di ladang yang baru itu mati semua? Apakah tidak pernah kau rawat?
4: Maaf Tuan, semua tanaman itu saya rawat dengan baik kok Tuan. Tapi mungkin karena ada penyakit yang terbawa oleh angin yang menyebabkan tanaman itu mati semua Tuan.
3: Haiya, lu orang bikin gua lugi ya. Itu hanya alasanmu saja Lalan. Memang kau bekerja tidak becus. Sebagai gantinya, lu orang dalam seminggu ini tidak boleh makan, ah.
4: Tuan, maaf Tuan, jangan pukul saya Tuan.
3: Sudah, sana pergi, pergi,
4: maaf,
3: pergi, pergi.
4: Tuan.
3: Lu orang tidak beres, ah.
4: Saya mohon maaf.
3: Pergi,
4: Tuan.
3: Pergi, pergi, pergi.
4: Ibu, maafkan anakmu yang dulu tidak pernah mendengarkan nasihatmu, Bu. Maafkan Lalan yang tidak bisa merubah nasib keluarga kita, Bu. Ya Allah, lindungi ibuku yang sudah tua. Berikan kesehatan dan umur yang panjang untuknya. Jagalah dia, Ya Allah. Karena saat ini, hanya Engkaulah yang bisa menjaganya.
0: Di kejauhan, tepatnya di kampung halamannya, sang ibu masih menantikan kedatangan anak gadis satu-satunya itu. Betapa kerinduan sang ibu sampai dia merintih kesakitan. Tiap hari, sang ibu menantikan kedatangan Lalan di depan gubuknya. Tapi Lalan tak kunjung datang menjenguk. Suatu pagi yang tiada cerah-cerahnya bagi sang ibu, seperti biasa, dia tetap menanti Lalan di depan gubuknya sambil merintih menahan sakit karena kerinduan kepada anaknya. Sang ibu terus saja menunggu dan dia merintih menyanyikan suatu lagu yang menginginkan Lalan pulang.
4: Lalan, kamu di mana, Nak? Sudah lama tidak pulang. Ibu sudah rindu, Nak. Pulang. Pulanglah, Lalan. Lihat. Lihat ibumu ini yang sudah tua, Nak. Ibu takut. Takut tidak bisa bertemu denganmu lagi, Nak. Lalan.
0: Dari kayangan, Lalan mendengar rintihan lagu ibunya. Tidak sampai hati melihat sang ibu terundung kerinduan pada dirinya, dia segera turun ke bumi. Tampak dari atas langit, Lalan turun dari kayangan bersama dewi-dewi yang cantik-cantik. Sang ibu sangat terkejut karena melihat Lalan anaknya menjadi seorang dewi. Sehingga dia berpikir bahwa Lalan telah mati dan menjadi seorang dewi.
1: Ibu, Lalan di sini, Bu.
4: Hah, Lalan? Apakah kamu itu, Nak? Mengapa kamu ditemani oleh perempuan-perempuan cantik ini? Atau ini di surga? Tidak, tidak mungkin anakku sudah meninggal. Ia berjanji akan menjemputku. Tapi seandainya kau memang sudah meninggal, Nak, tidak apa-apa. Yang penting ibu sudah bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Rasa rindu selama ini sudah terobati. Insya Allah kita akan bertemu di surga.
1: Iya, Bu. Lalan sudah bahagia di sini. Ibu jangan khawatir ya. Lalan pergi dulu ya, Bu.
4: Lalan! Lalan!
0: Dengan melihat si Lalan, kerinduan sang ibu telah terobati. Sang ibu tersungkur di depan gubuknya. Kemudian dia meninggal dengan tersenyum namun meneteskan air mata. Konon air mata sang ibu terus saja mengalir di depan gubuknya sampai menggenang dan menjadi sungai. Yang sekarang menjadi Sungai Air Putih. Sampai sekarang oleh masyarakat suku Rejang, Sungai Air Putih dianggap keramat. Masyarakat suku Rejang percaya bahwa Lalan yang telah menjadi dewi tersebut masih sering turun ke Sungai Air Putih untuk mandi di air mata ibunya. Sahabat budaya, demikian mini drama Pro 4 RRI Bengkulu berjudul Lalan Belek. Produser Henry Johan Esos, pengarah acara Artini, penulis naskah Anggrit Nardianto, teknik dan montase Hari Handika, pengantar cerita Miatu Rohma, dan sutradara Marli Effendi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

0: Arisana, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat swasembada pangan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PSAAS Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Bengkulu di Balai Raya Semarak pada Kamis 30 Juli 2026. Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang mewakili Gubernur Bengkulu mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pertanian. Mian menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik berbagai inovasi yang dihadirkan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi sektor pertanian. Dalam keterangannya, Mian menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Pertanian yang terus memberikan perhatian kepada Provinsi Bengkulu. Pemprov Bengkulu berharap hasil rapat koordinasi dapat memperkuat implementasi berbagai program modernisasi pertanian di daerah, dan di mana dengan dukungan seluruh pihak, penguatan swasembada pangan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu di Jawa Barat, tadi sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI Pumat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Wilujeng wengi adik sana sadayana yo. Masih sama Bagas. Ya, walaupun sesama Jawa hari ini, tapi lagunya lagu Sunda ya, adik sana lagu barat. Ya ya, untuk Aa Teteh sadayana. Waduh, ada juga sih sudah hadir ya, seperti biasa pendengar setia kita, terbaiknya kita ya toh. Ada Aa Riko yang di Tanah Patah Wilujeng Wengi, hadir duwi di acara Tembang Pasundan. Malam gue lagunya sesinya Tembang Pasundan di sana sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aa Riko mau request lagu Ayun Pantang versi Silvi Rizviani. Salamnya untuk Hamzah Yusuf di Jambi, Teteh Nurul di Lampung, Kang Uday dari RRI Sungai Liat, dan juga Teteh Dinda di Kota Bogor. Kasadayana bae, hatur nuwun, sami-sami Aa Riko. Jadi lagunya ditunggu ya. Tetap dengan terus Perempat Bengkulu. Jadi buat di sana pengen request kayak Aa Riko atau pengen langsung telepon, bisa di 08117816544 atau di line telepon 7321994.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Panjat Pinang adalah salah satu lomba favorit saat perayaan HUT Kemerdekaan RI. Di balik keseruannya, lomba ini memiliki sejarah panjang dan makna mendalam. Menurut buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, Panjat Pinang berasal dari budaya Tionghoa. Permainan ini dikenal dengan nama Qianggu dan sudah ada sejak dinasti Ming. Awalnya, Panjat Pinang berkaitan dengan festival hantu. Di Indonesia, Panjat Pinang mulai dikenal sejak penjajahan Belanda sekitar tahun 1930. Saat itu, lomba ini jadi hiburan untuk para kolonial dalam acara pesta. Hadiahnya berupa makanan mewah seperti keju dan gula, serta pakaian yang sangat bernilai bagi rakyat pribumi. Pada masa kolonial, Panjat Pinang dilakukan oleh rakyat pribumi sebagai tontonan bagi penjajah. Orang Belanda menonton sambil tertawa saat pribumi berjuang memanjat batang pinang yang licin. Beberapa keluarga pribumi yang dekat dengan kolonial juga mengadakan lomba ini di pesta mereka. Seiring waktu, Panjat Pinang berubah makna menjadi simbol perjuangan dan kebersamaan. Lomba ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling menopang untuk mencapai tujuan. Hadiah di puncak pohon pinang melambangkan kemerdekaan yang harus diraih bersama. Setelah diraih, hadiah itu dibagi rata sebagai simbol keadilan. Kini, Panjat Pinang menjadi brand dan warisan budaya yang mengajarkan solidaritas dan semangat juang. Jadi bila adik sanak butuh info lebih lengkap, bisa adik sanak baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adik sana wujud nyata sinergi kita ini dengan rakyat kembali terlihat di pelosok Bengkulu Utara. Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil Kodim 0423 Bengkulu Utara Koptu Tommy Asperisanto turun langsung mantap sekaligus bergotong royong bersama warga dalam percepatan pembangunan jembatan Aramco di Desa Sangkuang, Kecamatan Tanjung Agung Palik. Pembangunan jembatan Aramco ini memiliki peran krusial karena menjadi akses vital penghubung antara tiga desa, yakni Desa Sangkuang, Desa Tepat Pacur, hingga Desa Banyumas. Jembatan Aramco merupakan jembatan yang dibangun menggunakan gorong-gorong baja bergelombang yang berbentuk pipa. Lembaran baja ini dibentuk melalui proses cold forming untuk menciptakan serangkaian alur atau gelombang atau korugasi yang paralel. Proses inilah yang memberi kekuatan luar biasa pada struktur tersebut sehingga dapat digunakan sebagai material dalam pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan ini pun merupakan bagian dari program strategis Presiden. Pemerintah desa serta tokoh masyarakat setempat sangat mengapresiasi atas dibangunnya jembatan ini. Sebelumnya, warga di tiga desa tersebut kerap kesulitan untuk mengeluarkan hasil perkebunannya. Warga menyebut jika nanti pembangunan jembatan selesai, untuk mengangkut hasil perkebunan tidak lagi menggunakan motor. Karena jembatan yang dibangun tersebut nantinya bisa dilewati oleh mobil, dengan begitu proses pengangkutan hasil perkebunan warga menjadi lebih cepat, aman, dan lancar. Dari kulian pekabar kita untuk pukul 22 waktu di Sabara Tarisana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bagas Sabenho, banyak orang ingin memiliki perut yang ramping dan bebas lemak. Namun seringkali kita kesulitan memilih metode yang aman dan alami. Salah satu cara yang bisa dicoba kau dengan mengkonsumsi buah-buahan ya di sana. Salah satu buah yang paling sering disebut dalam penelitian dan rekomendasi ahli gizi adalah grapefruit atau jeruk bali merah. Buah ini mengandung enzim khusus yang dipercaya dapat mempercepat metabolisme tubuh serta mengontrol kadar insulin. Jadi selain jeruk bali, ada beberapa buah yang diyakini berperan dalam proses pembakaran lemak perut, yaitu alpukat, apel, beri-berian seperti blueberry, raspberry, strawberry, semangka, nanas, dan juga kiwi. Namun penting untuk dicatat bahwa konsumsi buah saja tidak akan otomatis menghilangkan lemak di perut adik sana. Pola hidup sehat secara keseluruhan tetap menjadi kunci utama. Kombinasikan konsumsi buah dengan olahraga teratur, cukup tidur, dan pola makan rendah gula serta lemak jenuh. Jadi jika kita sedang berjuang melawan lemak di perut, mungkin inilah saatnya ya di sana menambahkan buah-buahan pembakar lemak ke dalam menu harian kita. Jadi kau info untuk memperkecil lingkar perut adik sana. Jadi adik sana bisa baca artikel selengkapnya di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Adik sana, membaca buku seringkali dianggap sebagai hobi yang sederhana. Namun, di baliknya tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu membuka jendela dunia dan memperkaya kehidupan kita. Dari halaman-halaman buku, kita bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah terjamah, bertemu dengan karakter-karakter inspiratif, dan menyelami ide-ide baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Manfaatnya jauh melampaui sekedar hiburan. Membaca adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan diri. Secara kognitif, membaca terbukti meningkatkan fungsi otak. Aktivitas ini melatih kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata, dan mempertajam daya ingat. Otak kita dipaksa untuk memproses informasi, menghubungkan ide-ide, dan membangun narasi, layaknya otot yang terus dilatih. Selain itu, membaca juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, memberikan pelarian yang menenangkan dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, membaca memperluas empati kita. Dengan menyelami kisah dan perspektif orang lain, kita belajar memahami berbagai emosi dan latar belakang yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Jadi adik sana, luangkan waktu sejenak, ambil buku favoritnya adik sana yo, dan juga rasakan sendiri bagaimana setiap halaman membuka peluang baru untuk kita tumbuh dan berkembang. Jadi info seperti kau bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa pra-kemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda lainnya juga berhasil mengolah tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menarik sana. Jadi demikianlah untuk siaran sepanjang hari ini, edisi 30 Juli 2026. Saya Bagas Adi Santoso, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari siaran hari ini. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491.7 FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya, Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula, sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia, Sayyidah Khadijah, yang juga kaya. Justru dari harta, mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat

oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujat, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang

harus kita sadari. Sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret? Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta. Agar kita tidak lalai kepada Allah yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan trompet Bengkulu.

0: Prompal FM.
1: Adisana, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat swasembada pangan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pertanian modern, Advanced Agricultural System atau PSAAS Provinsi Bengkulu, yang diselenggarakan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Bengkulu di Balai Raya Semarang. Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang mewakili Gubernur Bengkulu mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pertanian. Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas birokrasi. Pelaksanaan uji kompetensi tersebut dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan uji kompetensi akan menyasar kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, asisten, staf ahli, dan kepala biro yang telah menduduki jabatan selama lebih dari 2 tahun. Langkah itu dilakukan untuk mengukur kompetensi pejabat, sekaligus memastikan penempatan jabatan sesuai dengan kemampuan dan kinerja masing-masing. Dan di sana, untuk lanjutan infonya, selengkapnya di sana bisa baca langsung di laman rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan kabar kita selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan selamat berendo pagi hari Jumat Iko. Di sana bakal dikoni dengan saya Donga Kamal sampai jam 10 kelas siang di sana.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terminal.
1: Prompar FM.
2: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: 91,7 FM Radio Perempuan Bengkulu, hadir di sana. Apa kabar di pagi hari, Iko? Semoga selalu sehat dan terkabar baik terus ya, dan terus semangat dalam menjalani aktivitas hariannya. Dan hari Iko menunjukkan pukul 6:29 waktu Indonesia Barat, dan Iko ada updatean tentang perkiraan cuaca hari Iko dari BMKG di sana. Berikut laporan perakiran cuaca hari Iko dari Evi Prakirawan BMKG.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana wujud nyata sinergi TNI dengan rakyat kembali tampak di pelosok Bengkulu Utara. Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil Kodim 0423 Bengkulu Utara, Koptu Tommy Asperisto turun langsung memantau sekaligus bergotong royong bersama warga dalam percepatan pembangunan jembatan Aramco di Desa Sengkuang, Kecamatan Tanjung Agung Palik. Pembangunan jembatan Aramco itu memiliki peran krusial di sana karena menjadi akses vital penghubung antara tiga desa, yakni Desa Sengkuang, Desa Tebet Pacur, sampai ke Desa Banyumas. Pembangunan jembatan itu diproyeksikan menjadi penyambung urat nadi perekonomian warga, serta akses mobilitas harian bagi warga di tiga desa tersebut. Sejak tahap awal pengerjaan, Koptu Tommy Asperisto konsisten mendampingi warga di lapangan dan kehadirannya tidak cuma memberikan rasa aman aja, tapi juga membakar semangat gotong royong masyarakat. Dan juga di sana jembatan Aramco merupakan jembatan yang dibangun menggunakan gorong-gorong baja bergelombang yang berbentuk pipa. Lembaran baja itu dibentuk melalui proses cold forming untuk menciptakan serangkaian alur atau gelombang korugerasi yang